pasaran baharu di dalam dan luar negara. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, produk pertanian Sabah seperti beras premium, avocado, limau pomelo tenom dan bawang merah kundasang mempunyai potensi besar untuk dipasarkan lebih meluas. Maha 2026 akan berlangsung di Maef Serdang dari 28 Ogos hingga 6 September depan. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS terus mempergiat promosi filem tempatan menerusi penganjuran tayangan wayang pacak di seluruh negara termasuk kawasan luar bandar. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Mutalib berkata, sambutan terhadap filem tempatan semakin meningkat dengan lebih ramai penonton memilih karya Malaysia berbanding sebelum ini. Menurut beliau, inisiatif itu turut membuka peluang kepada artis dan penggiat industri untuk mendekati masyarakat serta mengeratkan hubungan dengan penonton. Di Terengganu, pekebun kecil, pekebun di kampung Neram Kemaman terus berdepan kerugian apabila tanaman kelapa sawit mereka musnah akibat serangan gajah liar. Dalam kejadian pada Khamis lalu, puluhan pokok kelapa sawit yang sudah mengeluarkan hasil dilaporkan rosak. Menurut penduduk, pelbagai usaha termasuk rondaan telah dilakukan untuk menghalau gajah liar namun penyelesaian itu hanya bersifat sementara. Pihak berkaitan akan diharap dapat melaksanakan langkah jangka panjang bagi menangani konflik antara manusia dan hidupan liar tersebut. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Keputusan itu menamatkan penantian panjang skuad tuan rumah bersama berkenaan yang sebelum ini tewas dalam kesemua 6 perlawanan ketika tampil pada edisi 1986 dan 2022. Manakala tuan rumah bersama Amerika Syarikat memulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan penuh bergaya apabila memedam Paraguay 4-1 dalam aksi pembukaan Kumpulan D. Penyerang Amerika Syarikat Valaron Belagun menjadi wira pasukan tuan rumah apabila meledak 2 gol di babak pertama. Tuan rumah membuka jaringan seawal minit ke-7 menerusi gol sendiri pemain Paraguay. Belagun menggandakan kelebihan pada minit ke-31 selepas menerima hantaran tepat daripada Pulisic sebelum menolak bola masuk dengan satu sentuhan. Penyerang itu kemudian menghasilkan gol terbaik perlawanan dalam masa kecederaan babak pertama. Menerima hantaran daripada Malik Tillman, Belagun melepaskan dua pertahanan lawan sebelum melepaskan rebatan padu ke penjuru atas gawang untuk menjadikan kedudukan 3-0. 2-0 against Uruguay that came from behind twice at extreme altitude against Bolivia. But they're under pressure, huge pressure! Paraguay merapatkan jurang pada minit ke-73 menerusi jaringan Mauricio selepas menerima hantaran pantas daripada Julio Enrico. Namun, Amerika Syarikat menutup tirai perlawanan dengan gol ke-4 masa kecederaan apabila Gio Reyna menyempurnakan serangan balas menerusi rembatan menarik. This is Reyna. Amerika Syarikat akan menentang Australia pada 19 Jun, manakala Paraguay akan berdepan Turki dalam satu lagi aksi Kumpulan D.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. Empat perlawanan, empat peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak mula 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak mula 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. Empat perlawanan, empat kisah perjuangan, satu impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Listening to National FM.

Dan Daniel dengan lagunya Purnama. Pukul 8.33 minit pagi waktu sekarang ini bersama dengan saya Azlan menemani anda. Ini radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM sentiasa di hati. Baik saudara, jangan lupa untuk saksikan juga siaran Selamat Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi bersama dengan sahabat pengacara saya Ridwan Mustafa dan juga Syafiq Ishak. Dalam siaran sekarang ni boleh saksikan menerusi saluran TV1 Berita RTM dan juga RTM Klik. Sekarang ni mereka bersama untuk seleksi pagi bersama-sama dengan sahabat-sahabat Melaka FM, Kedah FM dan juga Pahang FM. Perkongsian berkenaan gaya hidup sehat juga akan dibawakan pra-peluncuran program Junior Innovaton 2026 bersama dengan Menteri Ekonomi Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang akan ke Konti Nasional FM selepas siaran Selamat Pagi Malaysia nanti. Ada juga perkongsian berkenaan Pagi Aktif Jiwa Positif bersama dengan Muhammad Faizal Kamaru Zaman selaku jurulatih kecergasan. Perkongsian mengenai menu sarapan untuk keluarga. Ada santai selebriti, jadi kena saksikan siaran Selamat Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi. Jom dengarkan lagu nyanyian Wani Hasri, Tak Lembayung Tari, Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

0: anda juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tuni Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

0: FIFA 2026 Nasional FM sentiasa di hati. Ramas dengan lagunya Rizky All sebentar tadi. 8.47 minit pagi waktu sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat yang masuk ke TikTok Live. Saya raikan terkejut-terkejut. Saya sebutlah nama siapa yang ada kan. Ada Wakos Azman, Teacher Mary. Siapa lagi yang ada ni? Saya nak raikan seorang demi seorang. Marsa Saleh, Striker Dahlia, King of Mulung, Hala Rahim, Rosida Safin, Limah Jaafar, Jumain Kromok, Rubiah Rubiah Zakaria 688N. Jadi kena masuk TikTok Live Nasional FM untuk kita berinteraksi, mungkin berkongsi berkenaan dengan pasukan pilihan Piala Dunia FIFA 2026. RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Selepas ni berita utama 9 pagi dari pusat berita RTM. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. 4 perlawanan, 4 peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi. Sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi. Sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi. Sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi. Sepak mula 12 tengah hari. 4 perlawanan, 4 kisah perjuangan, 1 impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan berstream langsung di RTM Klik.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategik. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni, tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkubur.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, membenarkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
6: Saya dah faham cadangan allowan itu. Jangan risau. Minggu depan, selepas yang amat bawah Perdana Menteri balik daripada Turkmenistan, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 yang amat bawah Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah mendapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan 6 ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saif Bari pada minit ke-21. Namun Vinicius menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih perak petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviatsia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Pagi anda lebih meriah bersama Kopi Bola Pagi di National FM.
2: RTM punya rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Assalamualaikum, salam sejahtera. Masih lagi bertemankan Is Azlan dan sekarang ini untuk Kopi Bola Pagi, jom kita semak beberapa perkembangan menarik dari pentas Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan oleh sahabat penerbit Nur Hafizah Ahmad Bustaman. Kita mulakan dengan satu kisah yang agak unik. Jika pada Piala Dunia 2010, dunia pernah dihiburkan dengan ramalan terkenal daripada seekor sotong bernama Paul the Octopus. Kali ini tugas itu seolah-olah diambil oleh teknologi kecerdasan buatan ataupun AI. Berapa platform AI terkenal meramalkan Spanyol sebagai calon utama juara dunia, manakala ada juga yang memilih Perancis, ada juga yang pilih Argentina. Dan menariknya, AI membuat ramalan berdasarkan pelbagai data seperti prestasi semasa pasukan, kecederaan pemain, statistik perlawanan dan banyak lagi. Persoalannya, saudara, adakah AI akan lebih tepat berbanding Paul the Octopus? Nanti kita tengok. Sama-sama kita nantikan. Sementara itu, Kanada mencipta sejarah tersendiri apabila meraih mata pertama mereka dalam sejarah penyertaan Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia Herzegovina di Toronto. Selepas ketinggalan menerusi jaringan Jovolukic, Kanada bangkit menerusi gol Kylerin pada minit ke-78. Dan keputusan tersebut menamatkan penantian panjang mereka selepas gagal mengutip sebarang mata edisi 86 dan juga 2022. Walaupun hanya satu mata, ia cukup bermakna buat penyokong Kanada yang memenuhi stadium. Beralih ke kumpulan D, Amerika Syarikat memulakan kempen mereka dengan penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 di hadapan lebih 70,000 penyokong sendiri. Olarin Bologun muncul wira pasukan dengan 2 gol, manakala Gio Reyna turut mencatat nama sebagai penjaring. Kemenangan besar itu memberi isyarat jelas bahawa skuad kendalian Mauricio Pochettino bersedia untuk pergi lebih jauh dalam kejohanan kali ini. Perkembangan lain pula, Turki juga menjadi perhatian apabila kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Kali terakhir mereka beraksi pada tahun 2002 dan ketika itu mereka mengejutkan dunia dengan menamatkan kejohanan di tempat ketiga. Ketua jurulatih mereka Vincenzo Montella mengingatkan pemain supaya kekal tenang dan fokus kerana saingan kumpulan D dijangka cukup sengit dengan kehadiran Amerika Syarikat, Paraguay dan juga Australia. Dan satu lagi sejarah tercipta apabila Qatar akhirnya meraih mata pertama mereka dalam sejarah Piala Dunia selepas mengikat Switzerland satu sama. Switzerland mendahului menerusi penalti Brill Embolo, namun Qatar tidak berputus asa. Perlawanan memasuki waktu kecederaan dengan kapten mereka, Baulam Kuki muncul penyelamat dengan gol penyamaan yang mencetuskan kegembiraan penyokong Qatar. Keputusan tersebut pastinya memberi suntikan moral yang besar buat mereka untuk baki saingan kumpulan. Jadi semua daripada AI yang meramal juara hinggalah kepada sejarah yang dilakar Kanada dan Qatar, Piala Dunia 2026 terus menjanjikan pelbagai cerita menarik untuk kita ikuti setiap hari. Saya Is Azlan dan sudah semestinya kami akan membawakan lagi perkembangan terkini Piala Dunia dalam Kopi Bola Pagi hanya di National FM, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026.

0: tak mau. Terima kasih terus mendengarkan Radio Utama Bahasa Melayu Nasional FM, sentiasa di hati RTM, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Baik saudara, hari ini merupakan sambutan yang cukup bermakna. Hari Penderma Darah Sedunia disambut 14 Jun saban tahun dengan tarikh dipilih bersempena ulang tahun kelahiran Dr. Karl Leistner, tokoh yang menemui sistem kumpulan darah A, darah B dan juga darah O tu. Dengan sambutan untuk mengiktiraf jasa dan sumbangan murni penderma darah sukarela yang menyelamatkan nyawa tanpa mengharapkan balasan, juga mendidik masyarakat tentang kepentingan menderma darah secara konsisten bagi memastikan bekalan darah di hospital sentiasa mencukupi. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.
1: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Hargailah orang tua kita, tanpa mereka siapalah kita. Hai, saya AJ Alajalani, terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
3: Ada tambah bunyi sikit.

0: Channel FM Radio Utama Bahasa Melayu. Piala Dunia FIFA 2026 baru saja berlalu sebentar tadi. Hakim Rusli dengan lagunya Sangkar Derita. 9.48 minit pagi bersama dengan saya Sazlan menemani anda. Sonal hujung minggu Ahad hingga pukul 12.30 hari. Dan sekarang ini Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Haji Muhammad Nasir yang merupakan Menteri Ekonomi ada di siaran Selamat Pagi Malaysia. Saya bawakan sedikit apa yang berlaku sekarang ni di SPM.
1: Oh, okey.
2: Di peringkat negeri dipanggil ke radio.
3: Ada peminat mereka.
2: Ada peminat. Katanya sambil makan pun ada orang tegur.
1: Oh,
2: dah macam wakil rakyat.
3: Ambil gambar.
2: Dia punya, ya, sebab itu yang kita mahu.
0: Jadi, YB Akmal akan bersama-sama dengan kita juga nanti pada jam 11 pagi untuk prapeluncuran program Junior Innovator 2026. Kena tunggu nanti jam 11 pagi. Okey, baik saudara, RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan mendaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan hubungi 03-2288-7819 secara panggilan ataupun WhatsApp. Selepas ini berita dunia 10 pagi dari pusat berita RTM. Layan terus, ini dia Janam-Janam. Sebuah hiburan Hindustan untuk anda, terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Pentas terbesar bola sepak dunia kembali menghangat. 4 perlawanan, 4 peluang untuk mencipta sejarah. Saksikan perlawanan peringkat kumpulan Ahad 14 Jun. Qatar menentang Switzerland. Grandstand pukul 2 pagi, sepak bola 3 pagi. Perjuangan diteruskan dengan Haiti berdepan Scotland. Grandstand pukul 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Seterusnya, Brazil menentang Morocco. Grandstand pukul 5 pagi, sepak mula 6 pagi. Melengkapkan aksi penuh debaran, Australia bertemu Turki. Grandstand pukul 11 pagi, sepak mula 12 tengah hari. 4 perlawanan, 4 kisah perjuangan, 1 impian. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan berstream langsung di RTM Click.

0: bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada Raja dan Negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: utama Bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026 Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan saya Sazlan Ning Wai Zura dengan lagunya Awan yang terpilu membawa kita pada pukul 10.39 minit pagi. Baik saudara, sekarang ni sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan C untuk Piala Dunia FIFA 2026. Selepas tamat perlawanan antara Brazil dan Maghribi. Jadi sekarang ini perlawanan di antara Haiti menentang Scotland. Mana perlawanan telah pun masuk babak separuh masa yang kedua. Dengan sekarang ini perlawanan memasuki minit ke-76. Dan sekarang ini Scotland berada di hadapan. Haiti 0, Scotland 1. Dengan John McGinn meledak pada minit ke-28 menjaringkan gol dan membawa Scotland sekarang ini berada di depan. Jadi masih lagi ada berbaki 13 minit. Belum lagi masuk watak ataupun masa tambahan. Jadi sama-sama kita nantikan satu lagi perlawanan untuk pasukan Haiti dan juga Scotland dalam kumpulan C. RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Baik saudara, majlis sambutan Maal Hijrah peringkat kebangsaan 1448 Hijri 2026 Masihi bakal berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada 17 Jun 2026 bersama dengan 1 Muharram 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
2: Salam Maal Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
3: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi

0: Listening to FM.
1: Nasional FM.
2: Memasuki jam yang terakhir bersama dengan Izzal Zan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pukul 11.01 pagi waktu sekarang ni. Baik saudara, untuk perkongsian info semasa daripada portal berita RTM, korban serangan Israel di Lubnan cecah 3,756 orang dengan 3 lagi terbunuh, termasuk ketua tempatan Ali Badih di Bandar Rehat Jezin. IDF menyerang lebih 70 lokasi infrastruktur ketenteraan Hezbollah di selatan Lubnan, menyasarkan pelancar roket dan struktur pertahanan. Dengan beberapa anggota Hezbollah terbunuh, gerakan itu membalas dengan serangan drone ke atas kenderaan tentera Israel. Seterusnya, rakyat tentukan masa depan dasar imigrasi Switzerland dengan cadangan SVP mengahadkan penduduk kepada maksimum 10 juta menjelang 2050 untuk mengurangkan kemasukan pendatang. Jika diluluskan, langkah itu dijangka menyekat kemasukan pendatang. Warga asing kini mewakili lebih 1/4 penduduk. Kerajaan, parlimen dan sektor perniagaan menentang kerana bimbang ia menjejaskan ekonomi serta hubungan dengan kesatuan Eropah. Juga berkenaan kemalangan tumpahan asid JAS Sakan tiada pencemaran alam sekitar, ujian di 3 lokasi paya bakau sebelum Sungai Cerating mendapati bacaan pH normal pH 6. Pemantauan di Sungai Cerating mengurikan YSI rekod pH 9.4 menunjukkan tiada pencemaran asid. JBPM Pahang berjaya menutup venting line belakang tangki untuk mengelakkan tumpahan lebih banyak. Untuk berita penuh, layari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my. Terus layan, Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Pukul 11.15 minit pagi waktu sekarang ni. Saya tidak kesorangan bersama dengan saya tetamu yang sangat-sangat istimewa. Kami bawakan yang berhormat Tuan Haji Akmal Narasullah bin Haji Muhammad Nasir selaku Menteri Ekonomi untuk pra-peluncuran program Junior Innovator 2026. Wow. Tepuk semua, tepuk. Ramai sebenarnya kat dalam ni. Kalau kami dapat bawakan boleh tonton siaran secara langsung menerusi FB Live kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Tim Junior Innovator pun ada dekat dalam konti ni untuk musim yang kedua. Kalau pagi tadi dekat SPMYB. Okey, nak tahu juga macam mana sebenarnya untuk perancangan musim yang kedua ni. Dalam kalangan pendengar mungkin ada yang belum jelas dengan program ni. Boleh YB jelaskan berkenaan Junior Innovator dan objektifnya. Silakan, YB.
2: Baik, terima kasih kepada saudara Iz yang sudi menjemput saya pada pagi ini.
1: Sama-sama.
2: Yang mana sudah pasti di peringkat Kementerian Ekonomi, kita telah pun memulakan siri pertama, musim pertama Junior Innovator tahun lepas.
1: Betul.
2: Tapi bagi mereka yang mungkin belum berkesempatan mengikuti, mesti tertanya-tanya apakah Junior Innovator.
1: Ya.
2: Ini merupakan satu pertandingan yang berteraskan kepada inovasi, penciptaan, yang mana di peringkat semifinal dan final nanti kita bawakan khas di RTM.
1: Betul.
2: Jadi ada live dan juga ada penilaian di luar sana. Cuma ini adalah usaha kita untuk mengangkat budaya reka cipta di kalangan anak-anak muda kita.
1: Okay.
2: Malah bila nak membudayakan perkara ini, kita mahukan mereka ini datang dengan solusi.
1: Baik.
2: Penyelesaian kepada masalah yang mereka nampak. Sebab hakikatnya sekarang dunia memang moden. Kita ada teknologi dan sebagainya. Tetapi kita tidak mahu terperangkap hanya tahu menggunakan teknologi, tapi bagaimana kita menggunakan teknologi untuk mencipta solusi menyelesaikan masalah di luar sana.
1: Ya, betul. Kalau kata untuk untuk pelajar lah, Junior Innovator ni. Pelajar-pelajar, sekolah rendah dan sekolah menengah.
2: Kedua-duanya, sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang mana kalau tengok tahun lepas, penyertaannya sekitar 2,107 buah sekolah.
1: Ramai.
2: Tahun ni kita sasarkan 3,000.
1: Nak naik lagi YB?
2: Nak naik lagi. Sebab sebelum kita lancarkan hari ini pukul 12, kita akan buka permohonan. Dah boleh mohon melalui laman web junioinnovator.rtm.gov ini, yang mana untuk tahun ini kita nak pilih 50 yang terbaik. 25 sekolah rendah, 25 sekolah menengah untuk dibawa ke semifinal.
1: Daripada 3,000 tu?
2: Ya.
1: Bawalah semua YB 3,000 tu, boleh tak?
2: Penuh Angkasa Puri nanti. Sebab mereka ini akan berkampung di Angkasa Puri. Pertandingannya akan ada pentasnya. Di studio yang kita bawakan khas. Dan sudah pasti setiap siri semifinal itu akan memilih yang terbaik, yang mana kalangan terbaik itu akan berentap di final. Junior Innovator.
1: Ramai yang menunggu ni bila dengar ni Junior Innovator. Sebab apa, tahun lepas sambutan dan pencapaian yang pasti lebih hebat untuk musim kali ini, tahun yang kedua, pasti lebih sengit dan penyertaan yang bertambah. YB dah sebutkan tadi, naik ke 3,000 penyertaan. Jangkaan Kementerian Ekonomi bagi tahun ini untuk musim kali ini macam mana?
2: Jadi sudah pasti yang macam saya sebut, saya jangkakan ini bukan lagi peringkat untuk memperkenalkan program.
1: Betul.
2: Kerana di kalangan sekolah kesedaran itu ada.
1: Dah tahu dah.
2: Jadi sudah pasti tahun ini lebih kompetitif. Dan kita mengharapkan dengan ada persaingan yang sihat ini akan melahirkan idea yang lebih genuine, idea yang lebih kreatif, yang sememangnya akan menjawab beberapa permasalahan di luar. Tapi pada masa yang sama, kita kekalkan format. Kita mahu mereka bekerja dalam kumpulan. Nak jadi pencipta ini, dia kena kumpulan ya, 3 orang peserta dengan seorang guru pembimbing.
1: Okay.
2: Dan mereka ketika ini, bila kata kita buka penyertaan hari ini, dia kena submit slide dan juga presentation video ya.
1: Okay.
2: 2 minit cakap macam mana ia boleh selesaikan masalah dengan ciptaannya. Kalau berjaya menarik hati juri, berjumpa di Angkasa Puri nanti.
1: InsyaAllah. Harapkan kepada anda semua bersedialah. Sudah semestinya ramai yang dah tengok. Ramai yang ulang kaji apa yang berlaku pada tahun lepas. Dan yang kalah pun bersedia juga untuk tahun ni. Nak masuk lagi. Dan dari segi hadiah, berapa hadiah yang ditawarkan kepada pemenang? Sebab apa, difahamkan ada kelainan. dari segi pertambahan kategori baru yang diperkenalkan tahun ini, YB?
2: Jadi dari segi ganjarannya, sudah pasti tarikan utamanya masih hadiah. Hadiah pertama, kita tawarkan RM30,000 okay. kepada kumpulan, dan juga sekolah akan dapat
1: RM10,000. Wow!
2: Berserta dengan trofi dan juga sijil pencapaian. Banyak. Juga tempat kedua, ketiga, keempat, kelima. Yeah. Tempat kedua contohnya RM15,000 untuk peserta dan RM7,000 untuk sekolah.
1: Okay.
2: Dan memang siapa yang masuk ke semifinal ada sagu hatinya. Pada masa yang sama, sebab kita nak melibatkan lebih inklusif. Jadi tahun ini ada satu kategori khas yang mana kita panggil anugerah khusus bagi murid berkeperluan pendidikan khas.
1: Okey.
2: Sebab mereka juga POV mereka berbeza dengan kita.
1: Betul.
2: Dia melihat apa masalah yang berlaku dan penyelesaian mereka itu juga perlu menyelesaikan POV mereka. Bukan kita tahu sendiri kononnya prescribe solusi kepada mereka. Jadi yang tahun ini kita cuba kategori baru ini, ada hadiah RM8,000 okay. untuk kategori ini. Dan kita mengharapkan ada juga penyertaan daripada pendidikan khas.
1: Okey, YB dah cakap tadi, bermula pukul 12:30 hari ini penyertaan akan dibuka selama sebulan, YB, ya?
2: Selama sebulan.
1: Okey, kita nak tahu perinciannya bagaimana, YB? Siapa yang boleh masuk, siapa yang boleh sertai?
2: Jadi memang kita sasarkan warga Malaysia, okay. kategori sekolah rendah, kategori sekolah menengah.
1: Dua kategori.
2: Tetapi sekolah menengah ini contohnya kalau sekolah harian boleh, sekolah asrama boleh, college vocational boleh, sekolah teknik boleh. Sebab kita benar-benar membuka pentas ini sama ada di penghujung desa sehinggalah di tengah kota bandar. Kita biarkan mereka ini bertanding atas kreativiti masing-masing.
1: Seluruh negara, Sabah, yeah. Sarawak juga, YB, ya.
2: Jadi kita pecahkan ikut 5 zon. Kita tengok penyertaan daripada timur, utara, selatan, tengah dan juga Borneo, Sabah dan Sarawak.
1: Lebih kurang setengah jam lagi. Bersedia untuk pendaftaran www.juniorinnovaton.rtm.gov.my. Ramai dah yang tak sabar nak datang ke Angkasa Puri untuk Junior Innovaton tahun 2026 ni. Kriteria penilaian untuk saringan awal supaya semua bersedia, supaya semua tahu apa yang nak diberikan untuk kali ini. Apa dia, YB?
2: Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, mereka perlu bekalkan dua perkara.
1: Betul,
2: untuk
1: yang
2: penilaian. Tapi ingat, slide itu kita hadkan kepada 5 slide sahaja.
1: Betul.
2: Videonya 2 minit. Yang paling penting, mereka kena jelaskan masalah yang ingin mereka selesaikan.
1: Okey.
2: Bagaimana ideanya itu ada keaslian, sama ada daripada segi inovasinya itu kreatif, dan paling penting adalah cadangan atau idea mereka itu benar-benar boleh selesaikan masalah yang dikemukakan. Jadi sudah pasti dengan perkara ini, lihat kepada kaedah saringan itu, kualiti itu kena jaga.
1: Betul.
2: Jangan letak hantar video tak ada suara pula. Contohnya lah kan.
1: Cek dulu sebelum hantar.
2: Betul. Ni teknologi, kita bercakap soal inovasi, tapi jangan underestimate anak-anak kita ini. Betul. Silap-silap cara mereka sampaikan itu lebih jauh menarik daripada apa yang kita rasa yang mereka boleh buat.
1: Tidak sukar sebenarnya kita nak menjangka apa yang pelajar-pelajar akan persembahkan. Sebab apa? Dengan bantuan cikgu, yang pertama, dengan bantuan alat teknologi yang terkini, sudah semestinya mereka akan satu langkah lebih baik. Dan sudah semestinya ada yang buat ulang kaji, saya dah cakap tadi, ada yang bersedia tengok apa yang berlaku pada musim lepas. Jadi akan jadi lebih baiklah untuk tahun ini. Kita akan berjeda seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ni. Perincian mengenai Junior Innovaton, menerusi Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ini lagu kegilaan anak muda sekarang ni ataupun tular dan juga popular di media sosial, semestinya di TikTok. Macam mana sebenarnya kita nak tengok inovasi anak muda menerusi pelajar-pelajar sekolah rendah dan juga pelajar sekolah menengah dalam program Junior Innovator 2026. Jadi pagi ini kami bawakan Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Haji Muhammad Nasir selaku Menteri Ekonomi untuk pra peluncuran program Junior Innovator 2026. YB, semua dah bersedia ke?
1: Jadi di peringkat kita sememangnya kita dah bersedia. Ini bukan hanya KE, Kementerian Ekonomi, kita juga libatkan kementerian, contohnya KPM, KKDW dan juga MOSTI, supaya proses ini kita buat pendekatan yang menyeluruh. Kita juga ada rakan strategi yang bersama dan sebagainya. Jadi memang untuk peringkat ini kita menantikan penyertaan-penyertaan yang akan masuk. Kita akan saring lepas tutup sebulan itu sebelum kita ke pentas TV 1 bulan 9 nanti. Jadi memang rancangan itu dah ada. Dan kita memang mahu dalam proses ini kita dapat lahirkan generasi yang kreatif, yang sebenarnya berani mencuba untuk menyelesaikan masalah ataupun cabaran di luar sana.
0: Pesanan kepada pelajar-pelajar yang nak masuk untuk Junior Innovator 2026 ni macam mana, YB?
1: Jadi di peringkat saya, saya memang mengajaklah, jemput semua anak-anak muda, cikgu-cikgu yang mungkin boleh sampaikan, ibu bapa yang mungkin mendengar, ambil peluang ini untuk supaya anak-anak kita dapat melalui proses ini. Ianya bukan soal menang dan kalah, tetapi soal berani, yakin dan kemudian menonjolkan idea mereka ini supaya dalam kita menghasratkan agenda yang lebih besar. Negara bukan lagi sebagai negara yang menggunakan teknologi, tapi mencipta teknologi, ianya kena bermula daripada adik-adik semua. Jadi kepada adik-adik, ambil peluang ini. Ada rezeki menang, ada rezeki kalau masuk televisyen, kita ada coach dan sebagainya. Untuk mengajar, mempersembahkan ideanya nanti. Banyak ilmu dan juga pengalaman yang boleh ditimba nanti.
0: InsyaAllah. Untuk tahun ini, Kementerian Ekonomi telah pun bersedia. Pasukan RTM pun sudah tidak sabar.
1: Ya, rakan untuk, strategik kita.
0: Membawa pelajar-pelajar ke Angkasa Puri. Sudah semestinya bukan setakat pendedahan tetapi satu anjakan paradigma. Persediaan untuk pelajar-pelajar juga mengharungi masa hadapan Junior Innovator 2026. Akhir kata daripada YB untuk semua. Silakan.
1: Jadi untuk akhir kata, sekali lagi, memang kita hendak membuat anjakan yang besar buat negara. Kita mahukan supaya negara kita ini bukan sahaja dilihat hebat di peringkat memahamkan teknologi itu, tetapi juga jauh ke hadapan supaya kita yang menjadi pencetus, pencipta solusi untuk di peringkat yang lebih jauh. Jadi adik-adik, jangan lepaskan peluang, sertai Junior Innovator musim kedua ini.
0: Okey, pukul 12:30 hari ini penyertaan akan dibuka. Jangan lupa untuk layari www.juniorinnovator.rtm.gov.my. Penyertaan selama sebulan. Kalau rasa risau tengah hari ini tak ada persediaan lagi, masuk dulu daftar dulu. Nanti persediaan tu
1: sempat sebulan boleh.
0: Sempat boleh. Kan YB kan? InsyaAllah. Okey, inilah orang kata sediakan payung sebelum hujan. Okey, dalam masa yang sama kita membina modal insan pada masa hadapan. Inilah yang akan ditonjolkan menerusi Junior Innovator 2026. Terima kasih banyak-banyak Yang Berhormat Tuan Haji Akmal Nasrullah bin Haji Muhammad Nasir selaku Menteri Ekonomi untuk pra peluncuran program Junior Innovator 2026. Di sini inovasi bermula. Kita jumpa nanti di Angkasa Puri bulan 9. Adik-adik, kami dah tak sabar nak menunggu anda semua. Ada yang akan masuk untuk ditemuramah juga dekat Nasional FM nanti. Saya tunggu. Okey, bulan 9 nanti. Tak sabar dah nak bawa pelajar-pelajar. Yelah, yang berlainan juga. Kalau tahun lepas kita mengharapkan ada pelajar-pelajar yang tahun lepas, jangan rasa down, jangan rasa patah hati. Tahun ni cuba lagi, masuk lagi. Kita nak jumpa anda di Angkasa Puri.
1: Tapi juga ingat, pertandingan ini juga akan ada penuh drama.
0: Itu yang kita nak tengok. YB geram tengok pelajar-pelajar ni semua memang bijak-bijak. Bijak-bijak Melaka. Terima kasih banyak-banyak YB. Sampai kita jumpa lagi. Anda semua terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Radio Utama Bahasa Melayu, Piala Dunia FIFA 2026, Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan saya, Azlam. Minit-minit terakhir sehingga pukul 12 tengah hari yang kita berteman selama 6 jam untuk Nasional hujung minggu Ahad hari ini. Baik, kalau tadi telah pun berakhir pertemuan antara Haiti dan juga Scotland, yang mana Scotland mengekalkan jaringan yang dilakukan pada separuh masa pertama sehingga ke whistle penamat. Jadi Scotland mendapat 3 mata penuh menewaskan Haiti dengan keputusan 1-0. Selepas ini, satu lagi perlawanan kumpulan D akan berlangsung antara Australia menentang Turki. Boleh saksikan menerusi secara langsung TV OK, Sukan RTM dan juga RTM Klik. Betul-betul percuma. Baik, saudara, selepas ni Aida J akan teman berteman. Bukan dia, eh? Saya nampak macam dia. Oh, yang pakai topi, Diana Wai. Saya tak perasan yang bertopi tu. Okey, Diana Wai yang akan menemani anda 6 jam selepas ini. Okey, 12 tengah hari sehingga pukul 6 petang. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi dari sungai hingga segara. Palestin pasti merdeka. Saya Izz Azlan. Assalamualaikum.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Okey, assalamualaikum. Selamat tengah hari semua pendengar Nasional FM. Sentiasa di hati. Diana Wai muncul untuk hari Ahad hari ini 14 Jun 2026, 6 jam insya-Allah hingga pukul 6 petang. Bila dengar promo Piala Dunia tadi kan, wow, memang pastinya akan terasa bahangnya sebab Nasional FM sendiri merupakan radio utama bahasa Melayu untuk bawakan kepada anda perkembangan dari masa ke masa. Lepas tu Nazri pun kita dah terbangkan khas untuk jadi pengacara. Wow, sebenarnya dengan FIFA World Cup ataupun Piala Dunia 2026 dan sikitlah saya nak kongsi. Ikutkan untuk Grup B, awal pagi tadi Qatar menentang Switzerland seri satu sama. Ini untuk Grup B tadi. Brazil, Morocco, Grup C pun sama juga, satu sama seri. Grup C menyaksikan Scotland mengungguli dengan jaringan satu, menewaskan Haiti dengan kosong, tak ada jaringan. Okey, dan sedang berlangsung sekarang ni Grup D, iaitu pasukan Australia menentang Turki. Jadi anda boleh tonton secara live menerusi saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Dan semestinya anda boleh muat turun aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Okey, baik, jom kena berhibur bersama dengan dia hingga pukul 6 petang. Terima kasih Iz Azlan yang telah pun menghiburkan pagi Ahad anda. Kekal bersama dengan kami, ini dia Amalina, anak dara Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Baik, itu dia Satu Jiwa Sejuta Sorakan. Jangan lupa untuk terus muat turun, download aplikasi RTM, klik di telefon anda sebab on the go anda boleh tengok dekat pejabat, boleh tengok dekat rumah, kat meja makan ataupun di mana sahaja anda berada, anda boleh tonton secara percuma dan paling penting secara langsung. Itu RTM, klik. Saya nak kongsikan juga lah, ini antara sekarang ini perlawanan yang sedang berlangsung menyaksikan pasukan Australia yang mendahului lah dengan jaringan yang pertama, sedang bersama dengan kumpulan ataupun pasukan dari Turki. Okey, 1-0 sekarang ini. Ini untuk kumpulan D. Jadi sama-samalah untuk kita berikan sokongan kepada pasukan yang kita minati, sebab kita tahu nak tunggu Piala Dunia ni muncul 4 tahun sekali kan. Jadi inilah dia masanya untuk anda kembali sejuta sorakan anda untuk pasukan yang anda minati. Dan John McGinn, ini pun antara perkembangan semasa juga, berjaya menamatkan kemarau jaringan Scotland menerusi Piala Dunia FIFA ni. Bayangkan untuk 28 tahun tempohnya, gol terakhir pasukan Scotland ketika mereka bersama-sama dalam Piala Dunia untuk sepanjang zaman ini berjaya ditamatkan kemaraunya dengan jaringan oleh Craig Burley. Masa tu tahun 1998, dan kali ini kembali dengan satu jaringan pada awal pagi tadi. Ini adalah gol tunggal perlawanan yang memberikan 3 mata kepada Scotland. Jadi itu antara perkembangan awal untuk Piala Dunia FIFA dan banyak lagi rancangan ataupun kapsul-kapsul highlight yang akan diberikan sepanjang Piala Dunia ini berlangsung. 104 perlawanan secara totalnya. Jom kita nak bagi laluan untuk utama satu tengah hari, dan saya akan kembali di jam yang kedua. Rohana Jalil, Rayuanku, Nasional FM.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan

10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

Baik, kembali bersama teman-teman saya Dia Nawa untuk jam yang kedua untuk hari Ahad hari ini, 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Selamat menjamu selera. Ada yang baru nak makan tengah hari, makan apa tu? Jangan lupa baca bismillah. Kalau makanan buffet, jangan lupa ingat orang belakang eh. Nanti kesian, tengok je lah, dah habis. Okey, sambil-sambil anda santai-santai, hujung minggu ni, sebentar nanti bagi anda yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Okey, saya akan kembali untuk anda sehingga pukul 6 petang nanti. Kekal bersama kami, Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Hashtag Penyiaran Jakim. Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100 ribu, contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, and hari ni sabar, besok nak kena sabar, and lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah, tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta mesin di sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Wataala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim.

Squad Anthem, lagu antara yang akan mewarnai lah FIFA World Cup 2026. Kalau anda dengar liriknya, tak ada satu pun lirik lain melainkan nama-nama negara yang pastinya akan beraksi menerusi Piala Dunia 2026. Cukup menarik lagu-lagu untuk tahun ni. Okay, dan kalau ikutkan sekarang ni masih lagi sedang berlangsung perlawanan yang menyaksikan pertembungan antara pasukan Australia yang dah pun mendalui dengan jaringan 2-0 menentang Turki. Minit ke-78 sekarang ni, boleh tonton secara live di saluran TV OKRTM. Kita juga ada saluran TV Sukan Plus, dan juga anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Bukannya senang kan nak tengok ada banyak saluran secara percuma, lepas tu jelas kan. Yang paling penting sekali, terus berikan sokongan anda dan terus juga bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM ni radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia 2026. Okay, kejap lagi ada kapsul gol dunia Piala Dunia terbitan Iz Azlan. Tapi kita lain dulu, Ayati Tashrib, Khazanah dari Malaya.

0: ulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Saya yakin lebih daripada sejuta sorakan. Apatah lagi kalau duduk dekat contoh macam apartment, dekat flat, dekat kondo kan, akan bergema lah bila gol. Boleh dengar tu sebab apa. Perlawanan biasanya akan bermula pukul 3 pagi. Tengah sunyi kan dekat kawasan tu. Lepas tu kena pula bangunan bersebelahan dengan bangunan tu, jarak dia dekat. Bukan main gol. Asyik ada eko pula. Okey, jadi teruskan menyokong pasukan kegemaran anda. 4 tahun sekali kita nanti kan Piala Dunia, dan jom sama-sama kita dengarkan sekarang ini kapsul Gol Dunia Piala Dunia terbitan Iz Azlan.
4: Gol Dunia RTM. Gol Dunia RTM.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
2: Baik, assalamualaikum. Kembali bertemankan Dia Dawai untuk jam yang ketiga, 2:10 petang. Selamat petang semua. Dah makan ke belum? Kalau dah, alhamdulillah. Dah solat zuhur ke belum? Kalau dah, alhamdulillah. Kalau belum, boleh solat. Lepas nanti sambung dengar National Fan, sebab ada banyak pengisian menarik. Okey, terutama kita tengah merasai kehangatan Piala Dunia 2026 FIFA World Cup 2026 yang berlangsung sehingga 19 Julai nanti. Dan alhamdulillah RTM akan menyiarkan 104 perlawanan secara langsung. Lepas tu National FM pun jadi radio utama bahasa Melayu yang akan bawakan kepada anda perkembangan semasa, okay, untuk Piala Dunia ni. Dan setiap jam anda dapat dengar ada banyak sangat kapsul minit Piala Dunia untuk anda ikuti perkembangan. Lepas tu ada gol Piala Dunia pun ada juga, kan. Lepas tu ada kopi Piala Dunia, kopi pagi pun ada juga. Macam-macam lah semua tentang Piala Dunia. Kita pun dah terbangkan Nazri, cik, macam jauh je terbangkan dia, kan. Untuk bersama-sama juga menerusi saluran TV OK dan juga saluran TV Sukan RTM. Dan jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma, OK. Dan juga ada banyak lagi pengisian menarik selepas ini untuk kami bawakan kepada anda. Jangan lupa untuk bersama dengan Nasana FM, sebab kami juga akan bawakan untuk sambutan, okay, Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan yang akan berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada 17 Jun 2026. Inilah dia National FM.

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Jadi Alif Satar cukup indah baru saja menghiburkan anda 2.32 minit petang. Semoga hari Ahad anda ni akan menjadi hari Ahad yang indah. Okey, selain daripada kemenangan pasukan yang anda minat, yang sokong kan, mungkin juga hari ini merupakan hari perkahwinan anda, pertunangan. Mungkin nak masuk meminang, nak merisik, atau mungkin nak meraikan ulang tahun yang sentiasa kena ingat tarikhnya. Kalau tak ingat, kena tidur luar. Okey, moga yang indah-indah untuk anda semua hari Ahad ni. Yang paling penting sekali, kena teman dia. Dia akan teman anda hingga pukul 6 petang. Okey, dan untuk jam yang seterusnya nanti akan ada suara 34 puncak prestasi. Meriah konti kita untuk jam yang seterusnya nanti, sebab kita nak belajar tentang seni warisan generasi harapan. Bayangkan dekat konti ni nanti akan ada seni tarian, namanya Tari Lokantara. Ha, sebutan pun macam dah berbelit kan. Macam mana agaknya rentak tariannya. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami juga di Facebook Live. Anda boleh tonton dan juga boleh dengar sekali, okay? Baik, kita nak berhibur petang ini bersama dengan Aisyah Rekno, Tak Adil, National FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

Itu dia Yuna, gadis semasa 2.50 minit petang. Selamat petang semuanya. Sambil dah mula dah fikir menu petang ni, nak minum apa, nak makan apa kan. Terus kekal bersama dengan Nasional FM sebab kita ada banyak yang kami kongsikan untuk perkembangan Piala Dunia 2026 sebab Nasional FM selaku radio bahasa Melayu yang akan bawakan kepada anda perkembangan Piala Dunia dan ada rancangan-rancangan terbitan minit Piala Dunia setiap hari anda boleh ikuti. Lepas tu ada kopi bola pagi, ada

Gold Dunia RTM, ini antara highlight lah apa yang berlangsung setiap perlawanan. Okay, lepas tu ada setiap hari Jumaat 10.30 minit malam ni anda boleh dengarkan Sembang Bola Dunia bersama tetamu yang akan dibawakan di Konti Nasional FM. Okey, dan pastinya sekejap saja lagi akan ada suara 34 untuk kita mengenali lebih dalam seni warisan generasi harapan. Tarian apa yang akan kita tonton sekejap je lagi menerusi Facebook Live. Jadi anda boleh follow TikTok dan juga Facebook rasmi Nasional FM. Okey, ringkas 3 petang akan menyusul. Saya kembali di jam yang keempat dan terus temani anda.

Baik, jam yang keempat bertemankan Dia Nawai 3:06 minit petang. Selamat petang semuanya. Sudahkah anda bersedia? Bersedia apa ni Dia? Bersedia apa je? Semua dah dekat kan telinga dekat radio tu kan. Bersedia untuk menari bersama dengan tetamu-tetamu yang akan kami bawakan sekejap je lagi 3:20 minit petang. Menerusi suara 34 puncak prestasi. Sebab hari ni kita nak berjoget untuk seni warisan. Dan pastinya bila cakap tentang warisan adalah untuk kita meneruskan legasi dan juga membawa generasi kita ni sebagai satu harapan untuk meneruskan kelangsungan dan juga nak memperkasa seni warisan Malaysia. Okay, ada Kelab Tari Lokantara yang akan bersama-sama. InsyaAllah ada 4 penari dan juga ada 2 orang kata orang kuat lah, tulang belakang di sebalik aktifnya dan berjayanya Kelab Tari Lokantara. Sekejap je lagi, okay? Suara 34 puncak prestasi. Tapi kita lain dulu, So Fast dan Bila Esok, Nasional Abang.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: tibalah masanya bersama Suara 34 Puncak Prestasi di Nasional FM.
1: Okey, kembali bertemankan saya Diana Y. 3.20 minit petang. Dari awal tadi saya dah war-warkan kita nak bersama dengan tetamu untuk Suara 34 Puncak Prestasi. Hari ini nak bercakap tentang seni warisan generasi harapan. Menariknya, ya Allah. Kalau tadi saya sorang-sorang kan, tiba-tiba ramai, meriah, cantik. Yang cantik dia dah tahan. Okey, jadi kita nak mengalu-alukan kehadiran adik-adik kita dan juga cikgu-cikgu lah dan juga tenaga pengajar ni dari Kelab Tari Lokantara. Nah, membelit lidah kita kan. Selamat datang untuk Cikgu Nora Syikin selaku pengerusi untuk Kelab Tari Lokantara. Dan juga selamat datang juga untuk Cik Sharifah Farisha selaku pengurus kelab ni dan betul. Katanya pencetus untuk kewujudan kelab yang agak sukar disebutnya. Berbelit-belit saya nak menyebutnya. Dan juga untuk adik-adik kita, selamat datang. Cakap je hai. Okey, dah dengar suara adik-adik kita. Tapi adik-adik kita bukan nak menyanyi, kejap lagi nak menari. Anda yang sedang mendengar sekarang ni boleh ke Facebook Live, boleh ke TikTok Live untuk tengok dan tonton tarian sekejap je lagi eh. Okey, selamat datang cikgu dan juga saya nak panggil apa, Farisha eh?
2: Betul.
1: Assalamualaikum
2: semua. Salam sejahtera.
1: MasyaAllah, cantiknya lah kan. Okey, untuk pembuka Suara 34 Puncak Prestasi ni, saya disebabkan berbelit lidah, saya nak tahu dulu maksud Tari Lokantara. Kenapa Tari Lokantara ni dipilih?
2: Tari Lokantara tu sebenarnya ada maksud dia yang mendalam sebenarnya.
1: Okey, apa tu?
2: Tari tu maksudnya tarian lah. Lokan tu dunia tarian yang besar ni, menggabungkan pelbagai budaya dan warisan. Itu maksud sebenarnya Tari Lokantara tu.
1: Oh, Lokantara tu maksudnya dunia tarian yang sangat besar lah.
2: Betul.
1: Yang ada pelbagai jenis tarian.
2: Betul.
1: Baru pertama kali dengar. Terima kasih lah sebab pilih Tari Lokantara. Saya belajar lah juga sebab kan. Sejak bila kelab ni ditubuhkan ni?
2: Kelab ni baru ditubuhkan 3 tahun.
1: Okey.
2: 2023. Ya, betul. 2023. Okay. Baru sahaja.
1: Okey, macam mana awak boleh dapat idea untuk menubuhkan Kelab Tari Lokantara ni?
2: Idea nak tubuhkan kelab kumpulan Tari Lokantara ni sebenarnya daripada minat. Saya minat dalam tarian. Jadi banyak benda yang saya dah belajar.
1: Okay.
2: Jadi saya macam terfikir macam, oh, apa kata kita buat satu kumpulan tarian. Sebab adik-adik saya ada yang minat tarian kan. And kawan-kawan dia pun ada yang minat tarian. Jadi kita try lah buka kelab ni.
1: Oh, faham. Maknanya awak sendiri memang kira kata ahli lah kelab ni.
2: Wah.
1: Okey, itu untuk pengurus. Selaku tenaga pengajar juga kan?
2: Betul.
1: Bijak kan? Nanti saya nak tanya macam mana boleh dapat idea tapi cikgu nampak macam dah tak sabar. Untuk nak cakap tentang kehebatan anak murid ni. Cikgu, kita nak tahu jugalah objektif utama kelab ni ditubuhkan.
3: Okey, objektif dia sebenarnya adalah selepas sekolah mereka tak ada apa nak buat kan? Jadinya saya nak mereka ada pengisian masa masa luar waktu sekolah. Jadinya bila dia penat berlatih sampai petang, jadinya dia tak pergi melepak ke mana-mana. Jadinya malam tu dia dah penat, dia tak tak ada keluar ke mana-mana. Ya. Jadinya so macam saya rasa ia apa untuk mencungkil bakat juga. Sebab berbakat mereka semua. Jadi saya buka lah satu kelab luar. Okey, kalau ada show ke pertandingan ke apa, kami akan masuk.
1: Okey, maknanya cikgu selaku pengerusi untuk kelab ni bertanggungjawab lah untuk nak uruskan adik-adik kita. Nama pengurus kan. Okey, cikgu, kenapa cikgu rasa penting untuk adik-adik kita ni kan, yang di peringkat sekolah ni ada aktiviti yang macam ni, selain daripada nak isi masa lapar, nak elakkan melipat dan sebagainya. Apatah lagi ni adalah melibatkan tarian kan.
3: Mereka ni ada bakat. Jadi sayang kalau kita tak ketengahkan. Dan make apa tu? Dan apa pertandingan-pertandingan yang kita nak bawa mereka ni bagi apa? Bagi pendedahan kepada mereka. Untuk berjumpa apa untuk
1: Persembahan
3: persembahan depan orang ramai.
1: Berdepan dengan orang ramai.
3: Itu untuk kurangkan nervous mereka.
1: Okay.
3: Jadi lebih yakin. Membina keyakinan dirilah lebih tinggi.
1: Bila itu. Nanti dah habis sekolah boleh apply kan aplikasi kan.
3: Dia sampai kerja nanti.
1: Mereka
3: boleh bawa sampai kerja.
1: Nanti nak pergi temuduga kerja. Setakat berdepan dengan panel ni seorang juga. Saya dah jumpa depan orang ramai macam itulah kan. Contoh. Okey, cikgu, pendapat cikgu Shikin sendiri, kita tahu sekarang ni 2026, ada banyak aktiviti, ada banyak pilihan untuk adik-adik kita ni buat kan. Macam habis sekolah ke, bila-bila masa lah waktu lapang mereka. Tapi cabaran terbesar nak menarik minat generasi muda, lagi-lagi nak mengangkat martabat warisan seni tarian tradisional. Cabaran ni cikgu.
3: Okey, cabaran yang paling besar adalah dari segi penari tu sendiri. Terutamanya lelaki. Mereka menganggap lelaki menari ni
1: lembut.
3: Jadinya untuk mendapat penari lelaki tu saya susah. Dan satu lagi ibu bapa punya
1: pemikiran stigma.
3: Ya, stigma bahawa lelaki menari itu lembut. Kat situ yang saya agak payah untuk mendapatkan budak-budak muda-muda lelaki ni untuk menari. Tapi sebenarnya menari tidak melembutkan anak-anak lelaki.
1: Betul.
2: Jadi sebaliknya lah sebenarnya. Lelaki ni kalau menari sepatutnya dia lebih kepada gagah.
3: Bukan lembut.
1: Betul. Setuju. Okey, untuk Farisha selaku pengurus dan juga tenaga pengajar dan juga ahli bekas ahli. Betul, betul. Masih lagi ahli sekarang ni.
2: Masih lagi ahli.
1: Yang orang kata menubuhkan kelab ni kan. Dari mana dapat idea ni? Idea maksudnya biasa kalau kita cakap komposer ni kalau tercetus idea nak buat lagu kadang-kadang dalam tandas, tengah mandi, baru nak tidur, atas motor, tengah memandu kan. Tapi macam Farisha sendiri, masa bila dapat dan timbul idea untuk menamakan Tari Lokantara dan menubuhkan kelab ni? Ingat tak detik pertama macam kalau Tari Lokantara sedap juga
3: dia sebenarnya
1: ni kan.
3: Sebenarnya cerita sebenarnya.
1: Itu nak tahu.
3: Dia bermula daripada pertandingan sekolah.
1: Okey.
3: Yang tiada siapa untuk menguruskan pertandingan tersebut. Cikgu-cikgu tak ada. Jadinya saya diberi amanah untuk menguruskan pertandingan itu.
1: Okey,
3: dari situ saya tengok murid-murid ni berbakat. Jadinya saya kumpulkan diorang dan menari. Pada masa tu, bayangkan kami tak ada dana, tak ada kewangan, pinjam baju.
2: Betul. Saya sendiri pergi, tak ada cikgu semua. Dari situ macam terus-terus nak buat Tari Lokantara.
3: Kena ada kelab untuk support dana kepada pertandingan-pertandingan ni lah.
1: Itu pengorbanan lah. Untuk kali pertama, detik pertama. Sebelum ni kira dah 3 tahun lah.
2: 3 tahun.
1: Dalam tempoh 3 tahun ni banyaklah pertandingan yang dah pun disertai.
2: Alhamdulillah banyak.
3: Dan juga
1: ada tak kemenangan-kemenangan mungkin boleh dikongsi?
3: Ada.
1: Itu kita nak dengar tu.
3: Okey, dia sebelum ni lah kami masuk pertandingan kan. Yang sebelum saya ambil lah.
1: Okey.
3: Tak pernah menang. Jadinya tahun pertama saya ambil, memanglah kita tak ada bajet, tak ada dana. Pandai sendirilah koreo langkah-langkah tu. Okey, memang tak menang lah. And then tahun kedua, sama juga, saya pergi cari dana untuk baju sahaja.
1: Okey,
3: baju sahaja pun tak menang juga. Okey, tahun lepas kami menang.
1: Alhamdulillah.
3: Kami menang Johan lah, peringkat negeri.
1: Wow. Tepuk. Peringkat negeri
3: betul.
1: Apa nama pertandingan tu?
3: Pertandingan ingat tak? Tarian Seni Malaysia Sekolah. Seni Sekolah Malaysia.
1: Okey. Berapa ramai peserta masa tu yang berjaya ditewaskan?
3: Ada 6 sekolah.
2: 7 sekolah.
1: Okey, tahniah-tahniah. Masa tu menang duit ke?
3: Itu
1: macam nak minta belanja. Tapi apa pun itu pengalaman yang sangat menarik. Sebab yalah, bila sebut tentang juara Johan kan, dengan susah payah ketika kelab ni pertama kali ditubuhkan, kata apa, akhirnya berbaloi lah untuk tahun ketiga.
3: Tahun ketiga.
1: Okey, macam Farisha, saya kira Farisha cukup muda untuk menjadi tenaga pengajar yang berpengalaman, yang hebat. Alhamdulillah. Tahniah. Apatah lagi nak mengangkat bakat seni warisan untuk diteruskan kepada adik-adik kita yang pastinya akan jadi pelapis, pewaris seni warisan tradisional negara kan. Jadi macam mana Farisha rasa Kelab Tari Lokantara ni dapat terus memupuk rasa cinta terhadap seni budaya dan juga warisan negara? Dia macam romantik sikit soalan rasa cinta.
2: Macam mana eh?
1: Awak sendiri kan, awak rasa macam mana?
2: Kalau saya rasa saya nak teruskan tarian ni sampai bila-bila untuk pelapis-pelapis yang bawah dalam bidang kesenian dan kebudayaan tarian ni. Untuk orang rasa cinta tu, setiap apa yang aktiviti kita lakukan mungkin akan tukar-tukar. So bagi orang minat dengan tarian tu.
1: Macam ada tak macam hantar ataupun buat jemputan koreografer yang pernah diidolakan untuk adik-adik ke? Untuk
2: bagi semangat.
3: Ada juga. Kami juga panggil koreografer luar, jurulatih luar untuk latih anak-anak ni daripada asas. Kita juga ada kelas asas lah sampai ke pertengahan.
1: Okey, menarik-menarik. Kalau kita nak tengok persembahan daripada adik-adik ni, agaknya dekat mana lagi platform yang disediakan oleh Kelab Tari Lokantara? Ada tak TikTok rasmi ke Facebook ke? Mungkin TikTok. Boleh kongsi juga kot
2: kan? Kami ada TikTok Tari Lokantara dengan IG Tari Lokantara.
3: Okay. FB ada.
1: FB ada?
3: FB tak ada.
1: FB tak ada. Ada IG dan juga TikTok.
3: TikTok sahaja. Kat situ persembahan apa-apa kami semua letak di situ.
1: Okay. Baik, itu antara kata apa, mukaddimah lah pembukaan untuk kita perkenalkan Kelab Tari Lokantara untuk Suara 34 Puncak Prestasi. Sebab kita tahu ini adalah satu segmen ataupun platform untuk kita ketengahkan bakat-bakat yang adalah dalam negara kita. Dan hari ini kita bawakan adik-adik kita. Jom saya nak ajak semua pendengar sekarang ni serbu TikTok Live dan juga FB Live Nasional FM, sebab adik-adik kita dah ambil tempat dah untuk mereka nak menari. Jadi jom kita dengarkan lagu ini. Dalam masa yang sama anda boleh tonton gerak tari mereka dari Kelab Tari Lokantara. Kekal bersama kami, Suara 34 Puncak Prestasi.

0: asik. Wah, hebatlah. Siapa tak tengok memang rugi. Sebab dengan kelincahan dan lenggok tarian adik-adik kita ni memang sangat hebat lah. Saya cukup bangga, apatah lagi kalau kita sebut tentang mengangkat martabat seni warisan tradisional untuk tahun 2026 ini. Sebab kita tahu kalau sebut tradisional, dahulunya mungkin lebih kerap kita dengar popularitinya kan, apa permintaannya lebih tinggi berbanding sekarang ni. Ada banyak jenis tarian yang yang orang kata lebih kata apa, mengambil tempat lah di hati rakyat Malaysia ni kan. Tapi contemporary semua tu lah kan. Tapi macam sekarang ni adik-adik kita memilih untuk menjadi pewaris untuk tarian tradisional dalam ataupun menerusi kelab Tari Lokantara. Jadi kita nak dengar lah suara adik-adik kita ni. Saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah untuk adik Amir Aiman bin Amir Hafiz. Yang mana satu? Okey. Adik Sharifah Hanisha Kristina binti Jamil.
1: Saya.
0: Yang tu. Okey, nama dia Sharifah Hanisha Kristina. Tak penat ke tulis masa exam? Cukup ke borang tu nak tulis? Okey, adik Muhammad Sufi Al Zafri bin Khairizal.
2: Saya.
0: Tu dia. Okey, dan juga kita ada adik Nur Airi Safia binti Muhammad Aizuddin. Okey, dan semestinya tenaga pengajar kita ada sekali lagi Sharifah Farisha Safrina, tenaga pengajar pun sama nama kakak-kakak.
3: Ni kakak dia.
0: Aduh. Kakak dia. Oh, saya ingat kau sebut adik tadi sebab macam adik-adik, macam maksudnya dah dianggap adik. Rupanya betul adik-adik.
4: Betul adik saya.
0: Okey. Dan juga semestinya Cikgu Shikin lah, selaku pengerusi kelab. Okey, kita nak tahulah kepada adik-adik kita ni, siapa yang berani nak jawab dulu ni? Angkat tangan. Tak apalah, kita tanya je lah. Pandai-pandailah jawab ya. Kita nak tahu jugalah, Kak Dia nak tahu. Kak Dia nak tahulah. Okeylah, kita mula dengan adik Amir lah. Adik Amir, apa yang membuatkan adik Amir tertarik untuk meneruskan legasi seni warisan tradisional di Malaysia ni?
2: Saya tertarik dengan tarian tradisional ni sebab tarian tradisional ni melambangkan budaya di negara kita. Sebab itu saya nak yang sebaik saya, mereka boleh mengenal tarian dan budaya dan negara kita. Contohnya seperti zapping, inang, joget dan lain-lain.
0: Dalam keluarga ada ke yang memang meminati ataupun ada darah seni?
2: Tiada.
0: Tak ada. Awak yang pertama lah.
2: Saya yang pertama.
0: Okey, nanti beritahu dengan anak-anak juga tau. Okey, lepas tu tadi adik Sharifah Hanisha. Ni kakak awak yang pengaruh awak ke? Ataupun memang awak minat sendiri? Dekat sikit dekat mikrofon tu.
1: Saya tengok kakak saya menari, saya pun terikutlah, terminat. Kakak pun ajarlah, ajar sekali. Sampailah sekarang.
0: Jadi apa yang awak rasa bila awak pun mengikut jejak langkah kakak awak?
1: Saya boleh
0: rasa macam ada gembira ke, nak jadi macam kakak ke?
1: Gembira lah, boleh jadi macam kakak.
0: Boleh terkenal
1: dekat luar juga.
0: Ada buat ni tak? Konten dekat TikTok tak?
1: Ada.
0: Nanti hujung nanti Kak Dia tanya apa TikTok personal masing-masing. Kita promote sikit lah kan. Okey, lepas tu nak tahu juga untuk adik Sufi kan. Adik Sufi ada ke dalam ahli keluarga yang memang ada darah seni?
5: Untuk tarian tak ada lagi lah, saya seorang lah.
0: Ada yang menyanyi ada ke?
5: Menyanyi alamak tak ada, tapi yang silat ada.
0: Oh, silat. Oh, awak boleh bersilat juga?
5: Boleh.
0: Woi. Serius. Okey, maknanya selain daripada buat persembahan tarian, awak juga ada menyertai mana-mana silat?
5: Ada. Ni pun boleh ikut program juga ni.
0: Oh ya?
4: Nah, betul. Kami ambil persembahan untuk silat juga.
0: Ha, siapa kata orang yang lelaki yang menari itu lembut? Ahli silat tak?
4: Jangan main-main.
0: Sekali dia buka langkah. Sekali dia buka langkah berterabur je lah masuk. Okey, kita nak tahu juga lah antara banyak-banyak tarian adik Iris Sofia. Nak panggil apa? Iris boleh?
1: Iris,
0: okey. Saya suka tau sebab bila adik-adik ni kan dia bercakap, sebab diorang ni memang dah biasa menari. Bila menari kan kena senyum. Jadi bercakap pun senyum je. Sampai saya rasa pun saya dah senyum je. Adik Iris, dalam banyak-banyak tarian tradisional, apa yang jadi favourite awak?
1: Favorite saya adalah inang.
0: Oh, sebab?
1: Sebab inang dia simple dan dia menunjukkan kelembutan perempuan. Saya suka tarian yang lembut.
0: samalah kat dia apa. Samalah kat dia apa suka. Abaikanlah topi ni kan. Kat dia apa suka yang lembut, tarian-tarian lembut tu. Oh, okey. Jadi itu antara yang awak sukalah. Macam Amir suka tarian yang mana? Paling dalam banyak tu.
2: Sebab dia macam boleh gagah sikit lah lelaki tu.
0: Nampak. Ini antara lelaki saya tadi kan. Okey, pengalaman yang paling menyeronokkan Sharifah, Hanisha ke tadi? Sharifah, Hanisha.
1: Saya pernah pergi ke China buat persembahan untuk Hari Merdeka.
0: Ke negara China. Untuk kelab yang sama? Kelab seni tari Lakontara. Betul ke saya sebut? Dari Lokantara. Berapa hari pergi ke negara China? Dekat sikit dek kat mikrofon.
1: 3 hari.
0: Itu persembahan lah.
4: Betul, jemputan persembahan.
0: Jemputan persembahan. Wow.
3: Tahun ni kami nak pergi Spain pula.
0: Perlukan pengurus tambahan tak? Saya dapat tolong angkat beg, adik-adik pun okey. Adik-adik kalau perlukan orang-orang angkat beg, beritahu kat dia tau. Tak apa dek, free pun tak apa kat dia. Kat dia tak minta banyak. Dapat pergi. Makan pun cukup, dapat pergi pun cukup lah. Okey.
3: Doakan kami ya.
0: InsyaAllah. Jadi macam okey, Sufi rasa dalam banyak-banyak persembahan, ada tak pernah tak rasa macam aku nervous sangat ni kan? Jadi ada tak tip untuk nak hilangkan debaran tu?
5: Ada rasa nervous tu. Tapi macam saya, kalau nak hilangkan rasa nervous tu, saya macam fikir yang tak ada orang kat depan saya. Saya macam tak ada orang kat depan saya tu, saya buat je apa yang saya boleh buat. Kalau salah sikit je pun, saya buat je.
0: Hantam
5: saja. Tapi itu, tapi benda paling penting tu, kena senyum.
0: Betul lah. Sebab tu saya rasa macam senyum je. Ini mahu sampai esok saya senyum. Selain daripada itu, kita ada juga penerbit kita yang suka senyum juga. AJ. Terima kasih AJ, sudi bersama juga. Jadi boleh ke TikTok live Nasional FM. Okay, untuk tengok, sebab kita nak bagi adik-adik kita buat preparation, persediaan untuk persembahan yang kedua. Okay, dah bersedia? Dah. Okay, dah boleh ambil tempat. Okay, sambil-sambil tu, nanti kejap lagi kita akan sambung borak dengan Cikgu Shikin, selaku pengerusi Kelab Tari Lokantara, dan juga Cik Farisha kita lah, selaku pengurus kelab. Jadi jom ke Facebook Live dan juga ke TikTok Live untuk kita tengok persembahan adik-adik kita untuk persembahan yang kedua. Kekal bersama kami, Suara 34 Puncak Prestasi.

0: Okey, itu dia. Asyik. Wah, seronoknya lah. Hai, nasib baiklah saya ni baru 6 hari naik kerja. Tenaga tu masih nak dikejar sikit lagi. Kalau tak, saya dah join dah adik-adik kita ni kan. Okey, terima kasih adik-adik. Boleh rehat sekejap. Ada kopi-kopi tu kat dia dah beli. Cik, tiba. tak ada. Main-main je. Okey. Kembali kepada Cikgu Shikin selaku pengerusi kelab dan juga Farisha selaku pengurus kan. Ada tak perubahan-perubahan positif dari segi mungkin keyakinan yang paling ketara yang mungkin sebelum ni cikgu kenal antara adik-adik kita ni kan, penari-penari ni, daripada first cikgu kenal mereka hinggalah ke sekarang ni selepas mereka menyertai kelab Tari Lokantara.
1: Okey, yang penting sekali adalah disiplin. Saya nampak perubahan disiplin mereka lah.
0: Okey.
1: Okey, kalau bila kita berlatihan mesti

0: pergi sekolah, mesti datang sekolah. Saya macam tu. Apa tu, kita ni sebenarnya bila menari ni dapat mencerdaskan kita punya minda. Dia akan cekap. Bila apa tu, untuk mengerti langkah-langkah kita kena cekap kan, supaya ke menari kan. So bila di dalam kelas, mereka lebih fokus, lebih cekap untuk tangkap apa yang cikgu ajar. Itu yang saya perlukan lah untuk anak-anak murid saya.
1: Okey, jadi macam Farisha sendiri selaku pencetus kepada kelab ini, dan juga penerus legasi jugalah kan, yang akan bagi semangat dekat adik-adik kita ni, untuk semua ahli kelab kan. Sebab sekarang ni semua ahli kelab bawah umur 17.
2: Betul.
1: Belum ada yang lagi lepas sekolah
0: ada,
1: masuk.
0: Ada.
1: Ada.
2: Ada.
1: Ramai ke?
0: Tak ramai
1: lah. Tapi maknanya rata-rata adik-adik yang masih lagi sekolah lah. Maknanya Farisha menggalas tanggungjawab yang besar lah untuk bagi semangat kat adik-adik kita ni kan. Jadi apa perancangan, mungkin harapan daripada Farisha sendiri selaku pengurus dan juga tenaga pengajar untuk kelab ni?
2: Saya mengharapkan adik-adik saya yang join Tari Lakan Tara ni dapat teruskan lagi apa ni, tarian seni warisan ni, terus rasa cinta akan seni itu sendiri untuk budaya dan warisan di negara ni.
1: InsyaAllah. Ada perancangan ke untuk ke mana-mana selain daripada Sepanyol?
0: Setakatnya Sepanyol dulu.
1: Sepanyol. Sepanyol belum berapa tu?
0: Bulan 9. Kami dengan Cik Dana jugalah.
1: Okey. Maknanya support untuk siapa-siapa yang nak menyertai, nak jadi ahli untuk kelab ni, boleh ke?
0: Boleh.
1: Kalau umur 38 nak ke 40?
2: Boleh je.
1: Okey. Siapa yang mendengar, mungkin ada anak-anak dia yang minat juga kan, nak menyertai ni. Macam mana cara dia?
0: Kami ni base di Putrajaya.
1: Okey.
0: Tapi saya habiskan dulu ke Sepanyol, lepas tu saya akan buka kelas asas.
1: Oh. Kalau ada ahli baru yang nak mendaftar,
2: boleh contact di IG kami lah, Tari Lakan Tara.
1: Okey. Ada nombor telefon ke?
0: Ya, betul.
1: Okey, jadi semua yang sedang mendengar, kalau berminat okey untuk nak mengetengahkanlah anak-anak ataupun bakat. Anak-anak kita ni kan, bolehlah cari IG. Ada kelab macam mana? Sekejap, saya cuba cari sekejap. Ejaan dia macam mana? Ejaan dia
0: Tari
1: Lakan Tara. Dia tak ada kelab, dia ada Tari Lakan Tara. Okey. Maknanya type je Tari Lakan Tara untuk IG dia dekat TikTok kan. Okey, saya nak minta adik-adik ni bagilah tahu nama TikTok masing-masing. Kata dia buat ni kan, mikrofon.
3: Sini.
1: Amin.
3: Apa nama akaun TikTok?
1: Sini sayang, sini sayang. Mai perkenalkan nama TikTok. Sebelum kita nak berakhir dah suara 34 ni kan. Okey, tinggikan sikit pengkofu tu. Awak tinggi betul. Okey, Amir dulu. Okey, Amir ni nama TikTok awak apa? Kalau orang nak cari.
4: Nama TikTok saya dia macam singkatan sikit.
1: Okey.
4: MRZMNDS.
1: MIZAC
4: MRZ
1: MRZ
4: MNDS.
1: MNDS. Carilah awak-awak. Adik, kalau nak popular, tulislah nama betul dia. Senang orang nak cari tau. Kalau ada nama Amir apa tadi? Amir Aiman, tulislah nama Amir Aiman. Tapi awak carilah nama stage awak. Macam contoh Amir Aiman, Amir Hafiz kan. Mungkin Amir Hafiz apa-apalah, tapi pandai-pandailah, senang, biar orang senang cari. Bila awak kena temuduga ke ataupun interview kat mana kan, TV, nama TikTok ni senang orang nak cari kan. Okey, Amir, thank you Amir.
4: Terima kasih.
1: Lepas tu kita ada Sufi. Adik Sufi. Okey, nama TikTok.
5: Nama TikTok saya FIYCO titik underscore.
1: Nanti kat di sekolah. Nanti semua bagi telefon kat dia tukar kan. Okey, lagi sekali. Okey, serius. Lagi sekali.
5: Okey, FIYCO titik underscore.
1: FIYCO titik underscore. Dan titik underscore pula kan. Okey, nanti tukar tau. Okey, siapa tadi? Farisha.
6: Masih ni.
1: Hanisha. Okey, Hanisha.
6: Saya Nisha.
1: Okey, Nisha.
6: Tu je.
1: Bagus. Okey, Nisha. Sebab dia dah tahu dia nak popular tadi. Dia dah ada mata
2: laju,
1: lama.
2: Laju.
1: Dia ada mata lama dia nak popular tadi. Okey, adik Iris.
7: Saya Sofia saja.
1: Sofia. Sahaja tu ada ke?
7: Tak ada.
1: Sofia, S E
7: P-H-I-A.
1: Oh, macam lagu Silaun Seven.
7: Ya, yeah.
1: Sofia.
6: Anak saya sebenarnya.
1: Iya.
6: Ada lupa tak?
1: Ya Allah. Patutlah tu, apa, ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi kan. Masya Allah. Okey, baik. Kena puji terus mengaku anak.
6: Tak, sebab yang cakap Sofia tu memang saya ambil

0: Lagu Sofia.
1: Oh ya ke?
0: Ya betul. Aha. Saya suka lagu tu.
2: Okey, baik. Jadi nanti Kak Dia doakanlah semoga adik-adik semua akan berjaya. Lepas ni nak ke Sepanyol kan? Jangan lupa kalau nak orang angkat beg bagi kan.
3: Awak apa?
2: Oh, mesos. Okey, jadi untuk penutup mungkin Cikgu Syikin ada kata-kata yang nak dikongsikanlah dengan pendengar kita ni.
4: Saya harap tak kira jantina, umur, joinlah apa-apa saja, tak kira tarian. Untuk mengisi masa lapang. Jadinya kita murid-murid tak akan terdedah dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Dan peliharalah tarian kita sampai ke akhir hayat, anak cucu semua. Kalau kita pergi ke negara orang kan, nampak kalau contoh saya cakap Indonesia kan, betapa mereka sangat
2: mengagungkan
4: budaya mereka. Macam tu jugalah saya nak tarian kita jangan di dilupuskan. Jadinya anak-anak kita, cucu cicit semua kena tahu tarian, asas tarian itu.
2: Okey. Jadi untuk katakan cikgu kepada anak-anak ni, termasuk anak cikgu tadi,
4: saya dah tahu kan, nak mereka kekalkan sehingga bekerja kan, kemudian ke anak-anak cucu pula selepas ini. Jangan ditinggalkan tarian ini.
2: Jangan dilupakan lah.
4: Ya, jangan dilupakan.
2: Okey, baik. Baik cikgu cakap.
1: Baik.
2: Faham cikgu. Okey, Farisha sendiri, selaku pengurus, mungkin ada pesanan pada rakyat Malaysia ke ataupun pada adik-adik kita?
5: Pesanan saya untuk adik-adik, jangan pernah rasa hilang rasa cinta pada warisan dan budaya negara.
4: Jangan give up.
5: Jangan give up. Teruskan belajar untuk cari ilmu yang lebih banyak lagi di luar sana.
4: Ya, banyak kelas-kelas boleh join.
2: InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, sekali lagi selamat berjaya adik-adik semua. Terima kasih tau datang. Ya Allah, cantik ni semua makeup sendiri ke?
5: Betul.
2: Oh ya, ya Allah, hebatnya. Dengan segala kesanggupan, pengorbanan ni, cikgu-cikgu pun sama jugalah. Saya doakan semoga kelab tari Lokantara ni seiring dengan maksud dia yang cukup mendalam tadi kan. Terus berjaya lah. Nanti dah berjaya jangan lupa tau yang kakak dekat tiang tu. Yang dekat tiang tu barang order, yang kat sini barang sampai. Okay, semoga berjaya. Okay, nanti kita jumpa lagi. Terima kasih. Bye.
4: Terima kasih National FM.
2: Baik.
1: Terima kasih National FM.
2: Sama-sama. Baik, kekal bersama dengan kami. Itu dia tadi Seni Warisan Generasi Harapan Tari Lokantara untuk Suara 34 Puncak Prestasi.
6: Dengarkan Suara 34 Puncak Prestasi di Nasional FM pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad 3.20 petang selama 34 minit hanya di Nasional FM.

0: Perlawanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sebelum bola sepak dunia kini kembali, rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Baik, kembali bertemankan Dian Nawai untuk jam yang kelima. Okey, yang terlepas untuk mengikuti Suara 34 Puncak Prestasi, anda boleh dengarkan ulangan di FB Live kita. Cari je dekat situ. Terima kasih penerbit kita Alia Jailani untuk bersama-sama dengan saya sepanjang siaran Suara 34 Puncak Prestasi. Dan sekarang ni saya nak kongsikan antara perkembangan semasa dalam negara. Okey, ini berkenaan dengan Politeknik dan juga Kolej Komuniti di seluruh negara digalak untuk terus perkasa kalah penyertaan pelajar dalam askar wataniah sebagai wadah penyumbang kepada keselamatan negara. Ini apa yang dimaklumkan oleh Timbalan Panglima Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad, dan katanya tenaga muda amat diperlukan, terutama mereka yang berani, berintegriti dan juga berdaya tahan sebagai pemimpin masa hadapan. Okey. Untuk perkembangan sukan, tahniah kita ucapkan kepada jago bowling negara iaitu Muhammad Rafiq Ismail sebab berjaya merangkul kejuaraan ini bagi kategori lelaki buat kali ketiga menerusi kejohanan Tempin Bowling Terbuka Singapura 2026 yang berlangsung di pusat bowling Rifle Range semalam. Okey, menerusi aksi final step ladder menyaksikan pertembungan sesama pemain Malaysia, Rafiq berjaya mempertahankan kejuaraannya selepas menewaskan Tun Hakim Tun Hasnul Azam dengan kutipan mata 242-226. Jadi tahniah kita ucapkan dan banyak lagi perkembangan menarik semestinya di Nasional FM. Kekal bersama kami hanya di Nasional FM.

0: Mereka adalah usahawan yang terus mengurah langkah.
1: Kalau kita sebagai usahawan ni, kita perlu nekat lah.
2: Betul.
1: Sebab bila saya memang prinsip saya,
2: yeah,
1: memang kalau buat, biar sampai jadi.
0: Jalan terus sampai jadi. Berkongsi pengalaman bagaimana ini terus berjaya dalam bidang keusahawanan. Bersama anda setiap Selasa 2.30 petang, Jalan terus sampai jadi.

Baik, itu dia Aida Jebat dengan lagunya Mata. Baru saja menghiburkan anda. 4.31 minit petang. Selamat petang semuanya. Terima kasih yang masih lagi on TikTok bersama dengan saya. Kak Aziz katanya dari Kuala Lumpur nak balik ke kampung, ke Keluang. Ili pun ada juga. Lepas tu ada adik Nisa. Terima kasih Ibra Anglers yang tengah layan kita juga, yang mana nak borak-borak dengan saya sambil-sambil tengok saya makan. Bolehlah ke TikTok live. Sambil itu saya nak kongsikan kepada anda, ini waktu solat sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat. Waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia untuk hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bagi anda yang berada di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, 4.42 minit petang sebentar nanti akan masuk waktu solat fardu asar. Kuala Terengganu 4.36, Kuantan Pahang 4.36, Kota Baru Kelantan 4.40, Johor Baru 4.33, Bandaraya Melaka 4.39 minit petang, Seremban 4.41, Shah Alam 4.42, Ipoh Perak 4.45 minit petang, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 4.47 minit petang. Manakala dalam pun masuk waktu solat fardu asar bagi bandar-bandar utama di Sabah dan Sarawak, di Kota Kinabalu pada 3.44 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.47 minit petang, dan di Kuching Sarawak 4.8 minit petang. Jadi selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua muslimin dan juga muslimat. Nasional FM.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni, tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah, tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, "Ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah." Contoh kita tukar tu tadi, tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga, tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Tuanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu Jiwa,

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu. Itu saya maksud.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha membanteras rasuah.
1: Koperasi sebagai dalam negara kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penyalahgunaan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan rahmah madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap dun bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan rahmah madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. RM10 juta diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat University UPNM. Dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma. Dan dengan demikian, dia punya nilai pasaran dia lebih baik. Gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini Jemaah Menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan, selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Baik, kekal bersama dengan kami. Dian Awai di sini untuk jam yang terakhir, 5.16 minit petang. Selamat petang semuanya. Kalau biasa dengar suara di sebelah pagi, okey, anda jangan pelik kerana ini baru boleh kira hari ke-6 lah. Saya kembali bertugas untuk teman anda hujung minggu ni, 12.30 hari hinggalah ke-6 petang. Okey, jadi boleh follow semua platform media sosial rasmi Nasional FM untuk mengikuti banyak perkembangan isu tempatan dan juga semestinya rancangan-rancangan terbaik. Dan pastinya juga lagi kehangatan Piala Dunia pun semakin terasa. Jadi Nasional FM jadi radio bahasa Malaysia secara rasmi untuk bawakan kepada anda perkembangan Piala Dunia. Dan sekejap je lagi ada kapsul Gol Dunia Piala Dunia terbitan Iz Azlan. Tapi kita lain dulu, Ella Pengemis Cinta, lagu yang pernah popular sekitar 1989.

Okay, itu dia New Boys Meraung. 5.45 minit petang. Saya dah sampai ke penghujung untuk tugasan saya hari ini, menemani anda bermula 12.30 hari tadi hinggalah menghampiri tepat 6 petang. Dan sekejap nanti Reza akan bersama dengan anda untuk menunaikan lagu-lagu permintaan anda juga. Dan banyak lagi lah perkembangan bola sepak ataupun Piala Dunia FIFA 2026. InsyaAllah malam nanti seawal 1 pagi anda dapat menyaksikan Grup E, iaitu Jerman dan juga Kurasa yang akan mempamerkan aksi mereka. Okey, selepas itu untuk Grup F, ini di peringkat pertama juga menampilkan negara Netherlands akan menentang Jepun. 4 pagi anda boleh tonton di saluran TV OK dan juga RTM Klik. Selepas itu 7 pagi nanti pasukan Côte d'Ivoire akan menentang Ecuador untuk pembukaan Grup E. Serta seterusnya 10 pagi esok 15 Jun 2026 kita dapat saksikan pasukan Sweden akan menentang Tunisia. Anda boleh tonton, boleh muat turun RTM Klik dan juga boleh tonton di saluran TV OK serta saluran TV Sukan Plus RTM. InsyaAllah esok Tiga Suara akan kembali untuk bawakan lagi perkembangan Piala Dunia 2026. Tahukah anda termasuk dalam info menarik berkenaan dengan FIFA World Cup 2026. Nak tengok apa yang menarik? Nantikan bersama.

langsung lah dari RTM ini untuk berkongsi kepada anda perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi esok saya dan juga Sonic, adakah kami akan menyarungkan jersey pasukan kegemaran masing-masing? Semuanya esok, okay? Terima kasih yang telah meneruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Frekuensi Nasional FM. InsyaAllah esok kita jumpa lagi. Saya Diana Wai. Assalamualaikum. Bye. Everybody. Listening to Nasional FM.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sekarang ini sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati berderosi Nasional Hujung Minggu. Untuk 6 jam yang berikutnya bersama-sama dengan saya, Reza. Assalamualaikum semuanya, apa khabar? Selamat bercuti dan selamat berhujung minggu. Selamat petang, 6.86 minit petang waktu ini. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik buat kita semua. Selamat bercuti ya. Untuk anda yang bercuti, yang berehat ketika ini, semoga baik-baik saja buat anda yang mana memandu ketika ini. Sentiasalah berhati-hati ya. Kawasan, di beberapa kawasan sekitar Lembah Kelang ni hujan lebat dan ribut petir, jadi berhati-hati ketika memandu. Semoga semuanya selamat, janganlah pandu terlalu laju, jalan keadaan licin dan sebagainya, ada pokok tumbang, jadi berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Jangan memaksa diri kalau memandu kalau mengantuk, bertenang-tenang dahulu, berehat-rehat dahululah ya. Pandu cermat jiwa, selamat, biar sampai lambat, yang penting selamat ya. Kekalkan siaran Nasional FM, saya akan bersama-sama dengan anda sehingga ke penghujungnya, menerusi Nasional Hujung Minggu, 6 petang hingga 12 tengah malam. Terima kasih Hedia, lama dia tak bersiaran yo. Alhamdulillah masih lagi sihat bertenaga, yang terus menemani anda 12 tengah hari sebentar tadi sehingga 6 petang, dan untuk 6 jam siaran berikutnya bersama-sama dengan saya sehingga 12 tengah malam nanti. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan serta dasar kerajaan tanpa mengira kaum, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Langkah itu bagi memastikan manfaat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara saksama oleh seluruh rakyat. Menurut beliau, pertumbuhan ekonomi semata-mata tidak memadai sekiranya hasilnya tidak diagihkan secara adil kepada rakyat yang memerlukan. Menurutnya juga, setiap langkah dan keputusan kerajaan perlu mengambil kira kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial yang menjadi tunjang pembangunan negara. Untuk perkongsian yang seterusnya pula mengenai sukan Piala Dunia FIFA 2026, di mana jurulatih Brazil Carlo Ancelotti mengakui tidak gembira dengan prestasi skuad Selecao selepas skadar seri satu sama dengan Maghribi. Bekas pengendali Real Madrid itu, menurut beliau, Brazil turun beraksi dalam keadaan gementar dan tidak bersedia, di mana perlawanan separuh masa pertama adalah sukar dan di mana gementar serta banyak kehilangan penguasaan bola. Kemudian terus perlu berusaha lebih untuk membina pasukan yang lebih seimbang dan lebih agresif untuk menyerang. Pada aksi kumpulan C itu, Maghribi telah meredakkan gol pembukaan menerusi Ismail Saibari pada minit ke-21 sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan 11 minit kemudian. Brazil yang tampil dengan reputasi juara Piala Dunia sebanyak 5 kali bagaimanapun berpeluang meraih mata penuh pada aksi menentang Haiti Jumaat ini. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci, nantikan ringkas 7 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Kedah 89.7 dan 100.5.

Pastinya yang akan terus menyerikan lagi hujung minggu anda menerusi Nasional Hujung Minggu. Waktu ini seperti biasa kita akan ikuti siaran Raudhah. Dan Raudhah pada petang ini adalah bertajuk Murtad, Perkara Yang Membatalkan Iman bahagian 2, yang akan disampaikan oleh Ustaz Dato' Abdul Hadi bin Haji Mahzan, terbitan rakan sugas Nik Aidawati Yusof, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Hum la yaqulu innama kunna nakhud wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tidak maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dia kata apa tadi? Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala An-Nawawi wa ghayruhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri. Seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ni dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad? Yang disebut tadi, terkeluar pada Islam, terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam. Dia memutuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli. Lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni, hiya qat'ul Islam. Terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik. Dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah sesuatu selain pada Allah. Jadi seorang yang menyembah sesuatu selain pada Allah, dia pergi sembah berhala, dia sembah patung-patung dan sebagainya lagi, ataupun dia sembah binatang, dia sembah yang selain daripada Allah Taala, selain pada manusia ni. Jadi dia sembah, maka dia termasuk dalam kafir syirik sebab dia menyembah sesuatu selain pada Allah, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sana ada kafir yang tidak syirik. Contohnya macam orang yang pijak Quran. Dia tak menyembah berhala. Cuma dia buat perbuatan yang menyebabkan kafir. Pijak Quran. Kafir juga. Jadi kafir ni ada berbagai-bagai jenis. Ada kafir ilhad. Kafir ilhad ni kafir yang tidak ada Tuhan. Mulhid. Dia tak percaya Tuhan. Atheis. Dia bukan sembah patung berhala apa. Dia tak percaya kepada kehidupan lepas kematian. Atheis ni asyuyaiyah dalam bahasa Arab kata. Atheis ni dia kata la ilah. Tak ada Tuhan. Wal hayatu muddah. Dan hidup ini akan berpanjangan sampai bila-bila. Dia atheis, dia ada juga grup dia. Dekat web ada satu. Nanti kita cerita sikit. Betis ni yang saya sempat tengok dalam web, dia ada satu web dalam bahasa Indonesia yang dekat dengan kita ni. Mungkin bukan bahasa Melayu lagi lah. Tajuk web dia tu anda bertanya atheismenjawab.com. Terus kata dahsyat ni, sampai ke dalam bahasa yang boleh difahami oleh orang Malaysia lah. Kalau bahasa Indonesia tu atheis. Ini dia antara kufur yang dahsyat lah. Sebab dia tak percaya Tuhan langsung. Dia tak percaya konsep kehidupan selepas daripada kematian. Itu bahaya. Dia kadang-kadang kalau kita tengok Kristian, Yahudi masih percaya. Yang Buddha pun ada kepercayaan pada bersatunya dengan nirvana dan sebagainya. Tapi atheis ni tak percaya tu. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan, Imam Nawawi kata apa? Ar-riddah afhashu anwa'il kufur. Murtad adalah sejenis-jenis kekufuran yang buruk, yang keji. Sebab apa? Kerana murtad ini yudhibul hasanat wa yubqis sayyi'at. Kerana murtad ini menghilangkan kebaikan. Kalau dia buat satu kebaikan daripada usia awal, daripada lahirnya umur 2 tahun, 3 tahun dah belajar semayang, dah belajar puasa sampai umur 40. Ada semayang, mungkin adalah sekali dua tertinggal semayang. Mungkin adalah sekali dua puasa je tak sempurna. Dia buat ibadatnya. Tapi sampai umur 40-an, dah lebih kurang 25 tahun dah buat ibadat selepas daripada usia baligh kalau kita kira. Tiba-tiba masa 40 tu dia pergi murtad. Terkeluar pada agama Islam. Apa yang jadi? Semua kebaikan, semua hak dia buat dulu, yang tinggal cuma keburukan. Tak ada satu pun kebaikan-kebaikan yang tinggal. Kemudian kalaulah dia mengucap balik dua kalimah syahadah, mengucap kembali pada Islam daripada murtadnya itu, kebaikannya tetap tidak kembali. Dia start create baru. Dia nak create balik 25 tahun yang dia telah hilang tu. Sebab tu Imam Nawawi sebut murtad ini adalah jenis kufur yang keji. Walaupun banyak jenis kufuran, di antara kufuran yang buruk, yang keji ini adalah murtad. Sebab ia menyebabkan kita kehilangan semua yang kita usahakan daripada sebut kebaikan-kebaikan. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan serta sedang mendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Qala wa qad kathura fiha zazamani at-tasahulu fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil islam wa la yarawna dhalika dhanban fadlan an kaunihi kufran wal a'yadu billahi ta'ala. Wa qad kasura, dan sesungguhnya telah banyak, telah banyak fi hadha zaman, pada masa kita ini, kata pada zaman pengarang kitab ni lah, pengarang kitab ni sekitar, mungkin saya rasa dia sekitar 40 ataupun 50 tahun yang lalu lah kot, lebih kurang lah. Sebab pengarang kitab ni rahimahullah meninggal dunia pada tahun 2008. Dia cerita pada zaman dia, dia kata sesungguhnya telah zaman banyak pada zaman ini, lebih kurang tahun 2008 dulu ni kot. Dia meninggal pada tahun 2008. Mungkin dia karang sebelum pada tu, sekitar 10 tahun ataupun 20 tahun sebelum tu, sekitar 98 ataupun 80-an. Dia kata, dan sesungguhnya telah banyak fi hadha zaman, pada masa ini, at-tasahulu fil kalam, orang yang bermudah dalam bercakap, mengambil mudah dalam percakapan. Hatta sehinggalah, innahu sesungguhnya, yakhruju min ba'dihim, telah terkeluar daripada sebahagian mereka, alfazun, akan lafaz-lafaz, tukhrijuhum anil Islam, yang telah mengeluarkan pada mereka daripada Islam. Wala yaruna dhalika dhanban, dan mereka tidak melihat ianya sebagai satu dosa. Fadlan an kaunihi kufran, bahkan daripada keadaannya yang telah menyebabkan mereka terkeluar daripada Islam. Wal a'yadu billahi ta'ala, yang kita minta lindung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata masa ni ramai sangat, masa zaman dia, sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu, telah ramai orang yang bercakap mengambil mudah. Macam saya sebut tadilah, saya dengar, memang saya dengar direct, bukan dengar orang cerita. Sebab kebetulan tu saya ada di Syria masa tu, saya dengar orang Arab Syria dalam pasar-pasar, mereka sebut il'an rabbak, yang saya sebutkan tadi. Mereka sebut selain daripada itu, ukhta rabbak, ukhta rabbak. Robak ni maksudnya kakak Tuhan kamu. Saya tak tahu siapa dia cerita kakak Tuhan. Saya pun tak boleh nak bayang kok. Tapi bila disandar Tuhan ada kakak, tak betul lah. Kemudian ada di kalangan mereka yang sebut yil'an Israel, celaka Israel. Yang ni saya tanya kat sahabat Arab, orang Arab Syria. Dia sebut apa tu? Dia kata yil'an Israel ni maksudnya celaka Israel lah. Saya tanya dia, kenapa dia sebut celaka Israel? Sebab mereka kata, bagi mereka, bagi orang yang cakap ni, orang Islam, bukan orang kafir, orang Islam, tapi perbuat percakapan itu menyebabkan terkeluar dari Islam. Sebab bagi mereka, Israel yufarriqul ahibbah, Israel ni telah memisahkan di antara dua yang saling mengasihi. Yalah, bila dia cabut nyawa, mati kan, maka suami yang kasih pada isteri terpisah, maka ayah dan ibu yang kasih pada anak terpisah. Jadi saya kata kat dia, Israel, saya kata kat orang Arab, sahabat-sahabat Arab, Israel cabut nyawa dengan perintah Allah. Dia kata, yalah kita pun tahu, tapi mereka ni jahil. Tapi jahil itu, para hadirin tuan-tuan dan perempuan, sedang hadirin dan juga sedang pendengar, jahil itu tidak menyebabkan dia terpelihara. Bila dia cakap kalimah-kalimah murtad, maka dia terkeluar dari Islam. Dalam Quran kata apa? Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka terkeluar daripada Islam. Bukan kata sebab dia jahil kata tak jadilah kot. Nah, kalau seorang suami disebabkan kejahilannya, dia tak tahu, dia nak melawak, dia nak bersenda gurau dengan isterinya, dia kata kat isteri dia, aku cerai kamu, jatuh talak kat isteri dia. Saya ingat masa saya kecil lagi, taklah kecil sangat, dalam darjah-darjah, tuan saya kebetulan tu imam juru nikah. Kita ingat apa yang berlaku, duduk dengan dia, ikut dia. Ketika itu ada sepasang suami isteri datang. Suami ni sebut kat tuan saya, dia cerita di Palabatah Kedah. Dia kata dia terlafaz talak kat isteri dia, cerai. Bukan bergaduh tak? Tanya tuan, tanya bergaduh ke? Dia kata tak bergaduh. Hari itu dia balik, bini dia bagi ayak dalam gelas, dia minum ayak sejuk, seronok lah, bahagia. Tapi dia nak tengok, dia nak test bini dia. Dia nak test tengok bini dia rasa apa. Dia pun habak kat isteri dia, abang cerai awak. Isteri dia terkejut, kenapa macam tu? Dia kata jangan marah, lawak ya. Lepas tu jadi isteri dia ajak mai jumpa dengan Tok Wan. Tok Wan saya ni masa tu imam lah, tanya. Saya ingat lagi ayat Tok Wan tanya kat tu. Dia kata tak jatuh kot no, Tok Imam no. Sebabnya saya bukan niat, tak ada niat. Melafaz tu nak tengok reaksi dia, dia nak menangis ke, dia nak anggap gurauan ke. Ingat lagi Tok Wan tanya, masa cakap tu mabuk ke? Dia kata tak mabuk. Gila ke? Tak gila. Jatuh talak. Pergi jumpa mahkamah. Pisahkan lafaz tu dekat mahkamah. Sebab dia nak tengok reaksi dia. Dia tak beriktiqat pun makna lafaz tu. Dia tak beriktiqat pun dalam hati dia untuk menceraikan isteri dia. Dah jatuh. Itu baru cerai. Kalau murtad pun begitu juga. Contohlah seorang tu tiba-tiba dia main nak tengok reaksi kawan-kawan ni. Pergi cerita kawan-kawan dia. Aku masuk Kristian dah 2 hari dah. Nak tengok kawan nak marah tak? Kawan marah. Dia kata tak, aku melawak. Tak, hukumnya terkeluar dari Islam. Tu dia kata, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman.
1: Allahumma

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini, dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Kan segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang and diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia cungkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita sebenarnya bukan kosong, mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, and hari ni sabar, besok nak kena sabar, and lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta mesin di sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 57 hingga 63.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan demi Allah, aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu sesudah kamu pergi meninggalkan rumah berhala ini. Faja'ala.

0: Mimin.
1: Setelah melihat kejadian itu, mereka bertanya, siapakah yang melakukan perbuatan yang demikian terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang zalim. Qalu.

Selagi bersama-sama dengan saya untuk edisi hari ini menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Salam Maghrib semuanya. Terima kasih yang masih lagi terus berhibur walau di mana juga anda berada. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di media sosial rasmi, secara khususnya di Facebook, Instagram dan di TikTok. Kalau di Facebook, anda boleh hantarkan ucapan, dedikasi ucapan anda menerusi ruangan komen dan berkongsian aktiviti hujung minggu anda. Antaranya bersama dengan rakan pendengar kita. Seperti biasa, Abang Ramli dari Ceras Kuala Lumpur dengan ucapan salam senja semuanya, selamat berhujung minggu. Semoga dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Kuala Lumpur hadir taman pertama Kampung Semerah Padi. Mantap bang. Sunflowers, selamat tugas Reza sehingga ke penghujungnya. Terima kasih. Diikuti sahabat kita Ida dari Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Sentiasa bersama Radio Nasional FM, dulu, kini dan selamanya katanya. Mantap, terbaik semuanya. Santai hujung minggu kita dengan dengar lagu-lagu terbaik. Razak juga hadir bersama. Salam senja, salam hujung minggu semuanya. Walau di mana juga anda berada, layan kita terus santai hujung minggu. Jihad hadir bersama, Jihad Bakar. Salam hujung minggu semua pendengar Nasional FM. Semoga sentiasa sihat selalu. Serta buat sahabatku Emma Ellis, Ida Mira, Ros Aidatul Nafisa, selamat malam semuanya. Salam hujung minggu, santai kita layan Nasional FM sehingga 12 tengah malam. Itu antara ucapannya lah ya. Anda boleh terus hantarkan ucapan serta dedikasi ucapan melalui ruangan komen. Saya akan keudarakan ucapan anda satu persatu. Sambil itu, kita terus layan lagu-lagu terbaik untuk anda menerusi Nasional FM sentiasa di hati.

Bully bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ugut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati. Working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa tidak. Segala apa yang berlaku di atas

0: sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat? Bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang dan diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah? Aku perlukan 100,000 contoh. Ya, jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita kan, makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah. Dan hari ini sabar, besok nak kena sabar. Dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya kita berkawan dengan Allah? Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah aku dienaya, ya Allah sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti and makbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini, kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara sama rata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi sebagai dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan lakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulau lah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan Madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik standing dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turun menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi Asia Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agromakanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sebelum lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mampan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan taburan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembenihan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna turut berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Lagu yang diberikan oleh kumpulan Revolver yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini 9.19 minit malam. Selamat malam semuanya, apa khabar? Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Ataupun yang baru saja mendengarkan Nasional FM, semoga anda semua berada dalam keadaan baik dan sihat walafiat, insyaAllah. Amin Rabbal Amin. Yang mana masih lagi dalam pemanduan pulang ke ibu kota, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Kekalkan frekuensi Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Seperti biasa, yang mana berkelapangan, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Kalau ada ucapan ataupun apa juga perkongsian anda pada malam ini, boleh hadir bersama-sama dengan saya. Kita sambil kita berinteraksi, sambillah kita berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik. Bersama dengan sahabat kita, Profesor Bos Kentang. Seperti biasa, dari Jalan Tut Pahang. Yang terus layan, yang terus berhibur malam minggu ini. Santai hujung minggu kita layan Nasional FM sehingga 12.30 malam dengan dedangan lagu-lagu yang terbaik. Selamat datang semua yang baru saja hadir. Assalamualaikum, apa khabar? Selamat malam. Yang mana bekerja, yang mana bertugas, selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Apa jua urusan anda pada malam ini, semoga dipermudahkan sehingga selesai urusan anda. Yang berniaga juga tidak dilupakan. Sambil layan Nasional FM, semoga murah rezeki selalu ya. Terima kasih masih lagi kekal frekuensi itu. Nasional FM pastinya akan terus menyerikan lagi malam anda. Bunga Sakura, assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Bunga Sakura. Salam hujan katanya Kawasan mana yang hujan tu? Dekat Lembah Kelang baru saja berhenti. Tapi sejuk lah malam ni Sejuk-sejuk tu mungkin tidur awal lah kot. Sebab nak bangun nanti 4 pagi, 1 pagi untuk kita menonton Piala Dunia FIFA 2026. Awal pagi nanti game apa, perlawanan seronok ni. Pasukan yang kita nanti-nantikan, pasukan Belanda, Jepun, Spanyol. Banyak lagi pasukan-pasukan yang kita menantikan perlawanannya. Seperti biasa, boleh terus ikuti di media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk ikuti perkembangan terkini serta informasi dan kandungan yang terbaik dikongsikan untuk anda. Baik, untuk pilihan bersama 2.0 pada malam ini, permintaan sahabat kita Ahram Ahmadal ada dari Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan Sabah, memberi ucapan salam ceria yang mesra untuk semua pendengar setia Nasional FM. Permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada Rosie, Crash Boom Bang katanya. Mengantuk tak boleh tengok bola. Kalau mengantuk kena tidur dulu. Kita bangun dulu kena segar. Sambil tu kita terus tahajud dan terus solat sunat tahajud serta solat fardu subuh. Alang-alang tu kan. Akhirat dapat, dunia pun kita dapat. Bagi sama rata. Yusuf Joseph dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Rose Maria, Kisah-kisah Masa Lalu. Lagu saja untuk tatapan dan hiburan kita pada malam ini, diikuti Daniel dari Tawau. Sebuah lagu daripada Opik yang berjudul Rapuh serta ucapan salam hujung minggu semuanya. Walau di mana juga anda berada, dan permintaan Liv Syam Lu dari Tasik ke Sumah Beranang dengan permintaan lagunya Sri Kandi Cintaku. Lagu ini dipopularkan oleh kumpulan Bloodshed untuk hiburan kita yang terbaik malam ini. Jadi terus layan, terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Lagu ciptaan Dato' M. Nasir dan liriknya ditulis oleh Nasir Jani. Sekian di cintaku yang terus menyerikan lagi malam minggu anda pada malam ini. Santai kita dengan hiburan yang terbaik. Baik, 9.37 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih. Masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, pastinya dengan hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 sama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam nanti. Yang berada di TikTok, apa khabar semua yang baru saja hadir? Terima kasih untuk tapping-tapping skrinnya. Berkongsikan live ini, boleh repost juga live ini. Sama-sama kita ramaikan lagi, marahkan lagi TikTok live kita supaya kita dapat berinteraksi, boleh berkongsi ucapan, berkongsi pengalaman dan sebagainya sambil kita dihiburkan dengan dengar lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Baik, sedikit berkongsian info cuaca yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini. Yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, dijangka berlakunya angin kencang serta ribut petir bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh Pulau Pinang. Manakala di Perak pula, kawasan Kerian, Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kintar, Kampar, Batang Padang serta di daerah Mualim. Di sebelah pantai timur pula, daerah di negeri Kelantan, daerah Jeli dan Gua Musang. Manakala di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan Raub. Untuk di Sarawak, kawasan Miri serta di Limbang sehingga 11 malam ini. Jadi sahabat-sahabat pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, berhati-hatilah yo. Jangan yang mana memandu, jangan pandu terlalu laju malam-malam ni, jalan licin dan sebagainya. Sentiasalah fokus pada pemanduan anda. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi Met Malaysia ataupun layari terus laman sesawangnya www.met.gov.my untuk info cuaca harian kita. Itaro saya, salam Kak Masya. Ya, tepi-teping Syam Mustafa, terima kasih hadir. Katanya dengarkan lagu Sayap Ilusi. Boleh, kerana stay dalam TikTok ni, teman saya sampai lagu itu diputarkan. Kalau lagu tu 11.30 nanti, tunggulah sampai 11.30. Kita kata tak boleh potong queue, kita kena ikut turutan sebab dah ada lagi ramai yang minta lagu dari awal tadi, dari pagi tadi sebenarnya. Anda boleh terus minta, buat permintaan lagu menerusi Facebook rasmi kami bermula 9 pagi sehingga 1 tengah hari. Akan ada admin akan muat turun, bukan muat turun, akan muat naik, muat naik poster pilihan bersama 2.0. boleh hantar dua permintaan lagu berserta dengan ucapan anda. Baik, untuk permintaan lagu yang seterusnya, pasti dengan hiburan yang terbaik dari Sabah sama dengan Sarini Rais. Sebuah lagu permintaannya adalah lagu daripada Siti Nurdiana yang berjudul Terus Mencintaimu. Diikuti sahabat kita Nazarudin, permintaan lagu, sebuah lagu daripada Datuk Ramli Sarip dan juga Shima yang berjudul Kita Insan Biasa. Diikuti Amirul Abadi dari Pekan Pahang, lagu non saja yang mungkin apabila kita dengarkan sebuah lagu ini, kita akan teringat kisah lama kita yang mungkin mengalirkan air mata, ditelan pahit, dibuang sayang. Sebuah lagu popular, dipopularkan oleh kumpulan Legacy untuk hiburan kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur walau di mana juga anda berada. Pasti Nasional FM sentiasa di hati.

Bill dan Brock dan juga permintaan lagu sahabat kita menerusi pilihan bersama Singkong dan Keju. 9.58 minit malam waktu ini. Permintaan lagu daripada sahabat pendengar kita Daniel. Katanya dalam perjalanan dengan pusing-pusing Kuantan tu eh. Sambil layan Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya menghiburkan kita dan menjadikan lagi malam minggu kita dengan pelbagai lagu-lagu terbaik. Lagu not saja yang membawa kita ke lempayan lama eh. Dan untuk sahabat-sahabat kita yang memandu juga, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya kekalkan frekuensi Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Yang berada di TikTok ni, terima kasih hadir. Terima kasih taping-taping screen. Apa khabar semua? Selamat datang. Dari Indonesia, Dumai, Sumatera, Indonesia. Mantap, terima kasih. Baik sahabat pendengar kita juga, menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sama dengan Cik Su dengan ucapannya. Assalamualaikum, selamat malam Reza dan semua pendengar Nasional FM. Hadir untuk menyapa sahabat-sahabat semua dari Felda Guarnapai, Jitra Kedah, Malaysia. Mantap. Terima kasih Solihadin hadir bersama dengan ucapannya. Assalamualaikum, selamat tugas untuk sahabat kita yang bertugas pada malam ini. Semoga dipermudahkan segala urusan serta selamat malam. Marsa Saleh, Muhammad Ramli dan juga Abdul Jalil dari Indau Johor. Selamat berkunti Reza. Terima kasih bang. Nazim Moses, selamat malam semuanya. Walau di mana juga anda berada, Santalia hadir dari Beruas untuk kita berhibur bersama menerusi Nasional FM. Janet Zai, salam hujung minggu edisi Ahad bersama Reza sehingga 12 tengah malam. Semoga hari ini sihat ceria dan happy selalu. Katanya, jom dengar Nasional FM. Jangan tak dengar ya. Sehingga jam 12 tengah malam pastinya menghiburkan malam kita pada malam ini. Mantap, terima kasih. Itu antara ucapan sahabat-sahabat kita eh. Samsiah Yahya, apa khabar Bang Reza? Salam dari Alostar, mantap. Kata Pak kata saya, baru lepas dengar anak singkong. Itu anak singkong dan keju. Jadi anda pilih yang mana, singkong ke keju? Jadi pilihlah yang mana satu ya. Sambil-sambil itu kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama yang seterusnya bersama dengan sahabat kita Amirul Abadi dengan permintaan lagunya Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Lagu yang terbaik, lagu best yang terus menghiburkan kita. Terus layan untuk anda Nasional FM sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum. Ini bersama-sama dengan saya di Nasional FM Sentia Sedia Hati. Menerusi Nasional Hujung Minggu, jam yang berikutnya, jam yang keempat. Pasti dia malam ini menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik buat kita, disulami dengan dedangan lagu yang memberikan satu rasa penuh dengan jiwa sebenarnya. Kalau kita hayati baik-baik liriknya, mungkin membawa kita ke kisah lama yang mungkin mengalirkan air mata, mungkin membuatkan kita rasa tersenyum sendirian. Tersenyum di tepi jendela ataupun meraung di balik gebor. Selamat malam semuanya, apa khabar yang baru saja hadir di Talk Live Nasional FM. Baik, seperti biasa pada malam ini saya ingin kongsikan kepada anda info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana program Kembara Ilmu Sempena Sambutan Minggu Perpaduan 2026 mendapat sambutan menggalakkan sekaligus menyemarakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Menurut Menteri Perpaduan Negara, Dato' Aaron Ago Dagang, di mana program anjuran Kementerian Perpaduan Negara dengan kerjasama Perpustakaan Negara Malaysia dan Perpustakaan Negeri Sabah membuktikan masyarakat semakin menghargai program yang memberi manfaat kepada komuniti. Kembara Ilmu merupakan antara inisiatif kerajaan untuk membudayakan pembelajaran sepanjang hayat di samping memperkukuhkan hubungan masyarakat menerusi pendekatan yang lebih interaktif dan inklusif. Pelbagai aktiviti termasuk pertandingan, pameran dan program komuniti diadakan bagi menarik minat orang ramai terhadap dunia ilmu dan pembacaan. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, hampir 2,600 unit pod vape atau rokok elektronik bernilai RM256,000 dirampas dalam pemeriksaan sebuah van di sekatan Jalan Raya SDR Lalang Pepuyu tengah hari semalam. Dalam ops taring wawasan itu, seorang lelaki yang berusia 42 tahun turut ditahan selepas didapati membandu sebuah van putih dalam keadaan mencurigakan. Menurut Komander Brigad Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein, di mana suspek memperoleh bekalan pot vape itu sekitar Tanah Merah sebelum dipercayai cuba menghantarnya ke negara jiran melalui pangkalan haram di Kampung Rahmat. Hasil pemeriksaan ke atas van tersebut menemukan beberapa kotak mengandungi 2,560 unit pot vape pelbagai perisa yang dipercayai cuba diseludup ke Thailand. Kes disiasat mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM yang pastinya benar, tepat dan dipercayai untuk berita terperinci. Berita dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK. Dalam ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizat Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.
2: Pukul 33 minit malam waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu. Pastinya akan terus menjadikan lagi malam anda pada malam ini. Nak petang hingga 12 tengah malam bersiaran terus menemani anda. Langsung saya bawakan kepada anda dari Wisma Radio Angkasa Puri, 14 Jun 2026 Masihi. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Selamat malam semuanya. Yang baru saja dengar Nasional FM, apa khabar? Yang dah lama kekal siaran Nasional FM, terima kasih. Pastinya saya akan sajikan kepada anda lagu-lagu yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Baru saja kita berhibur sebuah lagu daripada Fauziah Latif, permintaan sahabat kita Ainun Syafah. Pastinya lagu nostalgia yang terus membawa kita ke cerita lama katanya. Baik, sahabat-sahabat kita berada dalam TikTok Live ni, marilah kita membuat sapaan kita bersama dengan sahabat-sahabat kita. Ya, dari tadi bersama-sama dengan saya, yo. Ibra Inggris, Abi Hashim, Nur Azila, Princess Cute bersama dengan Salma, Juraida, Ida Usman, Ita Rozaya, Masa Saleh, Profesor, Alina, Ina Ina, Mariana Zainun, Yani Hisham, kita bersama dengan Yudus, Rina, Tasha, ramailah sebenarnya. Kalau saya sebut nama satu-satu ni memang takkan sempat lah, yo. Terima kasih, masih lagi tepi-tepi bersama-sama dengan saya menonton. Baik, sedikit perkongsian juga untuk anda. Untuk makluman kepada semua para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari esok 15 Jun 2026, masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara 12.30 malam sehingga 6 pagi. Dan untuk kawasan yang terlibat adalah kawasan di daerah Mersing dan kawasan sekitarnya disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di Stesen Bukit Tinggi Johor. Jadi untuk saluran Nasional FM yang terlibat adalah di frekuensi 90.9 MHz FM. Jangan risau, jangan khawatir, ada alternatif lain. Anda juga boleh terus ikuti siaran radio RTM melalui aplikasi RTM Klik ataupun melalui atas talian radio portal RTM. Ataupun sekarang ni masih lagi berkesempatan untuk masuk dalam TikTok Live sambil kita layan apa, layan lagu sambil kita berbual ataupun berinteraksi. Mantap, terima kasih hadir. Untuk permintaan lagu yang seterusnya, permintaan sahabat kita Budak Lawa, Bonjour katanya. Permintaan lagu daripada kumpulan Exposed Band yang berjudul Sandiwara, diikuti Jazli Sidum dari wilayah Persekutuan Labuan dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Slam, Kembali Terjalin, untuk hiburan kita yang terbaik sambil bekerja, sambil bertugas, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Uncle Fadil ada ni, tengah on. Mantap Uncle, on grab katanya dari Kuantan. Semoga berhati-hati di jalan raya . Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Mantap yang memandu. Terima kasih yang hadir sahabat-sahabat kita yang tap-tap screen. Terus tap-tap dia ke rumah katanya. Waalaikumsalam Radini. Selamat malam Reza. Salam ceria dari Johor Bahru. Ya, salam ceria kita. Okey, baik, kita teruskan permintaan lagu yang seterusnya ini. Pastinya lagu yang terbaik untuk anak. Terus layan Nasional FM.

buat lagu dinyanyikan oleh Azlina Aziz membawa kita waktu ini 10:49 minit malam. Pastinya lagu permintaan sahabat dengan kita Azlina Roslinda. Malam ini pastinya lagu-lagu yang terbaik yang akan terus menghiburkan kita pada malam ini. Baik, perkongsian untuk anda. Walaupun media sosial menjadi salah satu platform utama untuk hiburan dan informasi, tapi kena berhati-hati kerana skamer kini gunakan kod QR dalam email yang mencurigakan, yang dipanggil phishing scam. Kod QR tambah phishing. Di mana skamer akan menghantar kod QR melalui email terus kepada laman web yang mungkin berbahaya. Jadi jangan imbas mana-mana kod QR yang tidak pasti kesahihannya. Jaga keselamatan anda, pastikan email dan kod QR yang diterima itu pastinya sahih. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui bnm.gov.my ataupun layari laman webnya bnm.gov.my serta bnm.gov.mylink. Sebentar nanti anda akan dengarkan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Tapi kita berhibur dahulu permintaan sahabat pendengar kita. Easy Z, sebuah lagu daripada Musme dan juga Victor Lee. Hatiku kekal padamu. Terus layan National FM.

0: kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat semalam berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha memendung penularan penyakit berkenaan khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat.
1: Menerusi pendekatan combat kami, komuniti bebas denggi, pelibatan masyarakat. Dan telah saya tegaskan betapa mustahaknya dalam menangani ya, penyakit-penyakit tidak pakai penyakit berjangkit. Seumpama yang telah saya tegaskan, denggi, malaria, berdepan dengan tuberkulosis dan sebagainya.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan kementeriannya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peruntukan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Tindakan penguatkuasaan akan diambil segera terhadap pihak yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang berkenaan.
1: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kitalah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Empat individu termasuk seorang bayi perempuan berusia setahun maut selepas kereta dinaiki mereka dihempap sebuah trailer di kilometer 43.2 Lebuh Raya Pantai Timur LPT menghala ke Karak Bentong petang tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Pahang, mereka yang maut ialah pemandu kereta A. Halim Hassun, 55 tahun, Rosita Buang, 58 tahun, Nurbahyah A. Halim, 26 tahun dan bayi perempuan Naila Afia Aizad. Pemandu trailer dilaporkan mengalami kecederaan dan diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Pahang Dato' Sri Haya Othman mengesahkan pemandu trailer berkenaan dikesan mempunyai 15 rekod saman trafik. Pihaknya telah mengambil sampel darah lelaki berusia 40 tahun itu bagi tujuan analisis toksikologi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Projek Sabah Sultan Madani Link fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan penantian puluhan tahun rakyat di negeri itu untuk memiliki sistem grid elektrik yang lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata, projek infrastruktur itu akan menghubungkan grid Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Lebih 4,000 usahawan di Selangor disasarkan mendapat manfaat menerusi program Hijrah Innovation and Growth Hub, HIG Hub, menjelang 2030. Menurut Exco Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi, ia sebagai usaha memperkasakan komuniti usahawan luar bandar melalui pendigitalan dan teknologi kecerdasan buatan.
2: Tapi kalau di luar bandar ni ada keterbatasan, sebab itu kita sediakan hub ni. Contoh usahawan yang nak buat promotion tadi boleh guna tempah, boleh buat, boleh guna pakailah ada kamera apa, live streaming semua mereka boleh buat di sini. Sekarang ni itu antara strategi ataupun kaedah pemasaran yang paling efektif lah.
0: Jelas beliau, HIG Hub merupakan transformasi baharu Hijrah Selangor daripada sekata penyedia pembiayaan mikro kepada pemangkin pembangunan kapasiti dan teknologi usahawan. Kondominium Highland Towers di Hulu Klang akan dirobohkan sebelum akhir tahun ini selepas Mahkamah Majlis membenarkan permohonan Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ minggu lalu. Timbalan yang dipertua MPAJ Hashrul Nizam Syari berkata, keputusan mahkamah itu membolehkan struktur bangunan yang terbiar lebih 3 dekad tersebut diruntuhkan.
3: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak mungkin masih yang lama. Mungkin perbincangan itu dah ada sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu mungkin akan berlaku.
0: Hasrul Nizam Syari. JPJ Terengganu menyita 114 kenderaan sepanjang op khas penguatkuasaan warga asing Pewah yang dijalankan bermula 1 Jun hingga hari ini. Pengarahnya Muhammad Zamri Samian berkata, dalam operasi itu sebanyak 529 saman dikeluarkan atas berbagai kesalahan. Sebanyak 93 kenderaan yang disita melibatkan pemandu etnik Rohingya yang tidak mempunyai sebarang kelayakan memandu atau dokumen pemilikan kenderaan yang sah.
4: Istilah sewa, pinjam, tapi sebenarnya kadang-kadang ada di kalangan mereka ni, mereka membayar sesuatu duit kepada pemilik untuk mereka guna motosikal. Dan bila kita sita dan lelong motosikal ni, pemilik tu pula yang masuk sita lelongan kita dan beli semula motosikal ni dan jual semula. Dia jadi ekosistem yang sebegitu. Itu masalah sebenarnya, isu dia pun melibatkan orang tempatan juga. Dan insyaAllah kita akan tengok kes ni lebih tara.
0: Muhammad Zamri Samion. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menerusi penahanan sebuah lori di Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam, Kedah. Komander AKPS Bukit Kayu Hitam, SAC Fauzi Muhammad Yusof berkata, terdapat keraguan terhadap sijil halal yang dikemukakan selepas pemeriksaan dibuat melalui sistem semakan sijil halal secara dalam talian. Jumlah keseluruhan nilai sitaan dianggarkan sebanyak RM233,320.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat anggota delegasi Iran berjaya memenangi rayuan terhadap penolakan visa Amerika Syarikat untuk menghadiri Piala Dunia FIFA 2026. Namun 11 lagi masih ditolak kemasukan. Menurut laporan media dipetik Sputnik Ria Novosti, Amerika sebelum ini menolak beberapa permohonan visa melibatkan staf kejurulatihan dan pentadbiran pasukan Iran. Antara yang masih ditolak termasuk Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran serta beberapa pegawai penting pasukan. Iran dijadual memulakan kempen kumpulan G menentang New Zealand Selasa ini. Sementara itu, skuad Portugal bakal beraksi dengan memakai gelang tangan khas berwarna hijau dan merah sebagai penghormatan buat mendiang Diogo Jota. Gelang yang diserahkan Perdana Menteri Luis Montenegro itu turut mengandungi nama skuad serta inskripsi penghormatan. Penyerang Liverpool itu meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya di Spanyol pada Julai tahun lalu. Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal satu pagi, juara 2014, Jerman akan terus menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi asal Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Piala Pembangunan Shranta Triathlon Dunia 2026, pasukan triathlon negara muncul juara acara berganti-ganti campuran di Kampar Perak. Skuad Malaysia mencatat masa 1 jam 20 minit 18 saat menewaskan Rusia yang di tempat kedua, manakala Kyrgyzstan di tempat ketiga. Dalam acara berasingan, atlet muda negara Ashvin Manon dan Tijuki turut cemerlang apabila menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik kategori lelaki bawah 15 tahun. Di Filipina, angka korban gempa bumi melanda kawasan luar pantai selatan Mindanao awal minggu ini meningkat kepada 61 orang, manakala 1,403 lagi cedera setakat pagi tadi. Menurut laporan Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan, 40 orang lagi masih hilang, manakala jumlah penduduk terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes denggi meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer di LPT. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normad Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kembali bersama-sama dengan saya, menerusi Nasional Hujung Minggu jam yang terakhir ini 11:18 malam, berbaki 41 minit saja lagi sebelum ke 12:30 malam. Baru saja berhibur lagu We Are One. Kita ambil mood bersempena dengan Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nantikan untuk perlawanan seterusnya, perlawanan kumpulan E, di mana Germany akan menentang Curacao pada 1 pagi nanti, diikuti Belanda ataupun Netherlands menentang Jepun pada pukul 4 pagi nanti, diikuti kumpulan E, Ivory Coast ataupun Cote d'Ivoire akan menentang Ecuador 7 pagi, serta grup F ataupun kumpulan F, Sweden akan menentang Tunisia 10 pagi. Jadi nantikan, sama-sama kita saksikan. Bagi saya, perlawanan yang panas untuk awal pagi nanti adalah Belanda lawan Jepun. Jepun bukan calang-calang pasukan, ya. Nantikan kelincahan pemain-pemain Asia dari Jepun akan menentang pemain-pemain Europe, Netherlands. Kerana Netherlands ada salah seorang yang mungkin Piala Dunia FIFA tahun ini adalah tahun akhirnya, iaitu Virgil van Dijk, di mana The Last Dance. Jadi nantikan, kita saksikan 4 pagi nanti menerusi saluran TV OK serta saluran Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Boleh turun secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda peroleh, ataupun sekarang ni TV dah boleh muat turun aplikasi RTM Kling. Mudah je sekarang ni, muat turunlah secara percuma. Layan Piala Dunia FIFA 2026. RTM sebagai penyiar rasmi dan Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Masih lagi kita dalam pilihan bersama 2.0, permintaan sahabat kita Didi katanya, permintaan lagu daripada Dato' Hatan. Lagu ini yang berjudul Dari Kekasih Kepada Kekasih. Jadi sama-sama kita hayati baik-baik liriknya, kerana ini adalah berkisahkan mengenai kerohanian, sebenarnya ketuhanan juga. Itu adalah permintaan lagu sahabat kita. Dan diikuti yang seterusnya, Mak Ramli dari Ceras, Kuala Lumpur. Abang Ramli kita dengan permintaan lagu daripada Azhail yang berjudul Terima Kasih Kekasih. Diikuti sahabat kita Marsal Saleh, sebuah lagu daripada Ellie Katz yang berjudul Seribu Bintang. Lagu Nur saja yang akan terus menyerikan lagi malam anda. Jadi terus layan, terus berhibur walau di mana jua anda berada. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
4: Maksudnya
2: Lensa Minority. Setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama. Dia begitu.
2: Semestinya hanya di TV OK.
6: Pilihan bersama.

Saya dengan lagunya. Terima kasih kekasih. Terima kasih kepada anda masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Bersama-sama dengan saya di penghujung jam ini. 24 minit saja lagi sebelum untuk memasuki tarikh baru, hari baru. Hari Isnin 15 Jun 2026. Yang mana masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Berhati-hatilah ketika anda memandu. Kalau kawasan yang hujan lebat, angin kencang, contohnya di negeri Kedah ni, bagi daerah Langkawi serta di Perak, kawasan Kinta, Kampar dan Batang Padang, di Pahang, kawasan Tanah Tinggi, Cameron dan Lipis, untuk di Sabah, daerah Sandakan, kawasan Beluran sehingga 1 pagi nanti. Jadi untuk kawasan yang hujan lebat ni, berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda dan rancanglah segala aktiviti dan tugasan anda di luar kawasan. Semoga semuanya selamat dan yang memandu sentiasalah berhati-hati, fokus pada pemanduan anda. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda dengan pelbagai dedengan lagu-lagu terbaik dan untuk pilihan bersama yang seterusnya, permintaan sahabat kita dari Sumanak Sabah, Ita Rozaya. Ini dia Sakura Band Polaroid Rozlayan Nasional FM.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Itulah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Hujung Minggu bersama-sama dengan saya di sini hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik dan semoga malam ini menjadi malam terbaik. Malam yang indah buat kita dengan disulami dengan lagu-lagu yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Sebelum saya akhiri siaran saya ingin keudarakanlah ucapan pendengar-pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM sama dengan rakan kita Hasiah Arjalun. Assalamualaikum, selamat bertugas Reza. Menghampiri ke penghujungnya, salam Ahad dan selamat malam. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Amin, amin, arubal amin. Hamdan dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir terus berhibur kita santai malam ini, layan Nasional FM. Liu Xiao Liu hadir bersama. Semoga semuanya baik-baik saja dan ceria selalu. Hadir dari Tasik Kesuma Beranang, tengah layan katanya lagu-lagu terbaik. Terima kasih Nora, salam Nasional Hujung Minggu. Waalaikumsalam Nora. Diikuti sahabat kita Madu, selamat malam dan selamat siaran Reza. Moga ceria sentiasa buat kita semua. Muhammad Isyamuddin, layan Nasional FM, pilihan nombor satu radio pilihan saya katanya. Nasional FM dulu, kini dan selamanya. Mantap. Miss Rifah Biswan, Rosida Safil, Hasna Hasrani, Siti Janah dan ramai lagi sahabat-sahabat semua. Terima kasih di atas ucapan dan doa. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Selepas ini, rakan tugas Aizah Azam sambung siaran menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Sampai kita bersama lagi hari esok menerusi Nasional Malam, 8 malam hingga 12 malam seperti biasa. Okay? Sampai kita bersama lagi, jaga diri anda, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: antara ulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semuanya. Apa khabar? Semoga terus sehat, terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Aizat Azam akan terus temani anda untuk hari baru, untuk hari ini bersama dengan Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk anda, mungkin ramai yang sekarang ini masih belum tidur menunggu untuk menyaksikan Piala Dunia 2026, jangan lupa saksikan secara langsung juga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga tonton menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Sangat-sangat istimewa, anda hanya perlu klik sahaja dan juga boleh tonton secara langsung. Semoga anda terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami, dan saya juga akan menyajikan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda. Okey, terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: main Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

Yeah, dan sedikit trivia untuk anda, di mana World Cup 2026 merupakan edisi pertama yang dihoskan tiga negara secara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Jadi anda boleh saksikan ketiga negara-negara ini bersama juga dengan perlawanan dan juga pasukan-pasukan masing-masing untuk merebut kejuaraan Piala Dunia 2026. Dan seperti biasa juga, kepada semua nak menonton secara dekat dan juga menyaksikan secara langsung perlawanan bola sepak FIFA 2026, seperti yang saya sebutkan, anda boleh terus pergi ke RTM Click dan juga pergi ke Seruan TV OK dan juga Sukan Plus, dan anda boleh juga ikuti media sosial, kesemuanya media sosial RTM, untuk mengetahui jadual perlawanan terkini. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Sorakan bermula di sini, satu bola, satu dunia, Piala Dunia 2026 hanya di RTM.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Ha, dan sekarang juga ramai tengah saksikan perlawanan antara Jerman dan juga pasukan Curaçao. Dan untuk minit pertama hari ini, di mana Jerman telah mendahului 1-0. Jadi untuk anda boleh saksikan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Sebenarnya percuma. Senang saja, anda layari sahaja rtmklik.rtm.gov.my untuk anda menyaksikan secara langsung perlawanan antara pasukan Jerman dan juga Curaçao waktu ini. Dan seperti biasa juga, yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati sedang memandu waktu ini, kan mungkin dalam perjalanan balik daripada tempat kerja atau mungkin ada tugasan yang perlu dilaksanakan, memandu dengan cermat dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saya akan terus temankan anda dengan seleksi lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang terus saya berikan kepada anda tepat dan juga sah. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia Chris Dayanti. Cobalah untuk setia. Setia memang susah kan, tapi sebenarnya seseorang itu perlu menjadi sesuatu yang setia. Setia kepada perhubungan, setia kepada apa sahaja, setia pada pekerjaan dan sebagainya. Itu penting sebenarnya, satu kebaikan dalam diri kita. Dan saya nak kongsi juga info kepada anda, di mana perkongsian daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, iaitu terdapat kemalangan di kilometer 1 Lebuh Raya Utara Selatan sesulang berlakunya kemalangan di kilometer 367 .5 dari arah selatan dari Sungai ke Slim River, di mana lorong kecemasan terhalang dan juga trafik perlahan. Dan berlaku juga kemalangan di susulan di kilometer 26.4 arah selatan dari Puchong Perdana ke Puchong Jaya, di mana lorong kiri terhalang namun trafik terkawal. Jadi memandu dengan berhati-hati, awasi sebarang halangan di hadapan, dan juga didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, apa saja yang anda lakukan, yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara pasukan Korosau dan juga di Jerman untuk pagi ini, saya doakan untuk anda semoga terus memberikan sokongan kepada pasukan pilihan anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati, sambil-sambil tengok bola dan juga sambil-sambil beristirahat bersama dengan keluarga ataupun menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan rakan-rakan, sambil-sambil juga dengarkan National FM. Bagi anda juga yang berada di Jerantut, Pahang, berdengarkan kami di frekuensi 93.5 di Johor Bahru dan juga di Singapura khususnya. Warga Singapura nak dengarkan National FM, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7 di Kota Baru Kelantan, 101.9, dan juga bagi yang berada di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur yang dekat saja berdekatan dengan Kansapuri, boleh dengarkan juga National FM di frekuensi 88.5. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan seperti yang saya wawarkan juga sebelum ini, tonton, boleh tonton kesemuanya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Yeah.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda yang mungkin ramai yang sekarang sedang menggunakan telefon bimbit. Jadi berhati-hati dengan panggilan skamer yang sentiasa mengganggu kita setiap masa, tidak kira pagi, petang atau malam. Tapi jangan panik dan paling penting jangan mudah percaya. Telefon bimbit yang ada di tangan kita hari ini adalah alat kemudahan untuk kita, tapi ramai yang menggunakan untuk sesuatu perkara yang salah dan juga boleh menjadi satu perkara yang menyusahkan kita. Jadi kita jangan terjerat dengan helah licik panggilan skamer, dan ingat ya, pihak berkuasa tidak akan sesekali meminta maklumat perbankan anda ataupun mendesak anda untuk memindahkan wang melalui telefon. Oleh itu, lindungi privasi anda. Jangan kongsikan sebarang nombor telefon, jangan kongsikan nombor kad pengenalan dan sebagainya kepada mereka yang tidak tahu dari mana asalnya, dan jadilah seorang pengguna yang bijak demi keselamatan diri serta orang yang tersayang. Dan berhati-hatilah di mana sahaja kita berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bola Sepak Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Yeah. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kembali bersama dengan saya Aizat Azam akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya nak bacakan ucapan daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini dan juga yang berada di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Chod. Assalamualaikum DJ Aizat. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tengah malam. Muh layan radio Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Ipoh Perak. Terima kasih. Juga ada Madu Kemenyan. Selamat malam, selamat bersiaran DJ Aizat. Salam buat semua geng-geng GBH yang tengah mendengarkan Nasional FM ketika ini. Semoga terhibur semuanya bersama dengan DJ yang bertugas. Juga ada Razak Balangi, Ramlah Din. Selamat bersiaran Nasional GBH 12.6. Lagu semuanya best dan juga terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Sahabat kita juga ada Nikmas. Selamat pagi DJ Aizat dan juga rakan-rakan GBH semua. Lapor dari Kota Baru, Kelantan. Orang Kelantan. Ada juga Princess Su. Sahabat kita juga ada Muhammad Isamuddin. Ada ucapan ya, semoga sentiasa sihat dan juga cergas dalam menjalankan tugas berkonti siaran di Nasional FM sentiasa di hati. Saya dari Ipoh hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein yang merupakan antara peminat setia Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Nida Wahida, PK Amin, Nenek Ani dan juga ramai lagi. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan dan terus dengarkan Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu khas untuk anda.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi, dan kawasan yang terlibat adalah di Mersing dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di stesen Bukit Tinggi Johor, dan saluran yang terlibat adalah seperti saluran radio klasik di frekuensi 90.1, National FM 90.9, Try FM 92.9, IFM 89.1 dan juga Minal FM 88.3. Selain itu, para pendengar juga boleh mengikuti siaran radio RTM menerusi RTM Klik dan juga My TV. Itu dia antara makluman gangguan siaran untuk anda, dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Dan boleh saksikan juga perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 melalui saluran Sukan Plus, saluran TV OK dan juga RTM Klik. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai persiapan olahraga Sukma Selangor lancar. Di mana persiapan acara olahraga sempena Sukan Malaysia Sukma Selangor berjalan lancar dan kini dilaksanakan mengikut peraturan dan juga perancangan yang telah ditetapkan. Dan persiapan ini juga melibatkan pelbagai aspek dan pihak bagi memastikan kelancaran penganjuran. Dan Stadium Universiti Putra Malaysia sedia digunakan dan pasukan dan juga tenaga kerja teknikal juga telah bersiap sedia untuk memastikan kelancaran program. Dan kerjasama dengan MSN termasuk penyertaan atlet Malaysia Open sebagai medan penilaian prestasi. Jawatan Kuasa POS, Exco Sukan Negeri dan UPM akan bekerjasama memastikan penganjuran dan sasaran prestasi atlet senarai akhir diumumkan bulan depan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang

Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa ikuti program Alpha 2.0 pagi ini pada pukul 10.30 pagi di Nasional FM dengan topiknya jerat seksual, ancaman tersembunyi kepada kanak-kanak dan remaja. Sebagaimana kita tahu, jerat seksual bukan lagi ancaman yang berlaku secara terbuka semata-mata, tetapi semakin tersembunyi dan boleh menghampiri kanak-kanak serta remaja melalui pelbagai medium termasuk dunia digital. Jadi ikuti kupasannya dalam Alpha 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahum la yaqulu inna ma kunna nakhud wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tidak maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dikata apa tadi? Wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim. Dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala an-Nawawi wa ghayruhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri. Seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ni dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam, terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam. Dia memutuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli, lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni hiya qat'ul Islam, terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik, dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah sesuatu selain pada Allah. Jadi seorang yang menyembah sesuatu selain pada Allah, dia sembah berhala, dia sembah patung-patung dan sebagainya lagi, ataupun dia sembah binatang, dia sembah yang selain daripada Allah Ta'ala, selain pada manusia ni. Jadi dia sembah, maka dia termasuk dalam kafir syirik. Sebab dia menyembah sesuatu selain pada Allah, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sana ada kafir yang tidak syirik. Contohnya macam orang yang pijak Quran. Dia tak menyembah berhala, cuma dia buat perbuatan yang menyebabkan kafir. Pijak Quran, kafir juga. Jadi kafir ni ada berbagai-bagai jenis. Ada kafir ilhad. Kafir ilhad ni kafir yang tidak ada Tuhan, mulhid. Dia tak percaya Tuhan, etis. Dia bukan sembah patung berhala apa, dia tak percaya kepada kehidupan lepas kematian. Etis ni asyuyaiyah dalam bahasa Arab kata. Etis ni dia kata la ilah, tak ada Tuhan. Wal hayatu muddah, dan hidup ini akan berpanjangan sampai bila-bila. Dia etis, dia ada juga grup dia. Dekat apa, web ada satu. Nanti kita cerita sikit. Betis ni yang saya sempat tengok dalam web. Dia ada satu web dalam bahasa Indonesia yang dekat dengan kita ni. Mungkin bukan bahasa Melayu lagi lah. Tajuk web dia tu anda bertanya atheistmenjawab.com. Terus kata dahsyat ni, sampai ke dalam bahasa yang boleh difahami oleh orang Malaysia lah kalau bahasa Indonesia tu. Atheist. Ini dia antara kufur yang dahsyat lah. Sebab dia tak percaya Tuhan langsung. Dia tak percaya konsep kehidupan selepas daripada kematian. Itu bahaya. Dia kadang-kadang kalau kita tengok Kristian, Yahudi masih percaya. Yang Buddha pun ada kepercayaan pada bersatunya dengan nirvana dan sebagainya. Tapi etis ini tak percaya tu. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan, Imam Nawawi kata apa? Ar-riddah afhashu anwa'il kufur. Murtad adalah sejenis jenis-jenis kekufuran yang buruk, yang keji. Sebab apa? Kerana murtad ini yudhibul hasanat wa yubqis sayyi'at. Kerana murtad ini menghilangkan kebaikan. Kalau dia buat satu kebaikan daripada usia awal, daripada lahirnya umur 2 tahun, 3 tahun dah belajar semayang, dah belajar puasa sampai umur 40. Ada semayang, mungkin adalah sekali dua tertinggal semayang. Mungkin adalah sekali dua puasa je tak sempurna. Dia buat ibadatnya. Tapi sampai umur 40-an, dah lebih kurang 25 tahun dah buat ibadat selepas daripada usia baligh kalau kita kira. Tiba-tiba masa 40 tu dia pergi murtad. Terkeluar pada agama Islam. Apa yang jadi? Semua kebaikan, semua hak dia buat dulu, yang tinggal cuma keburukan. Tak ada satu pun kebaikan-kebaikan yang tinggal. Kemudian kalaulah dia mengucap balik dua kalimah syahadah, mengucap kembali pada Islam daripada murtadnya itu, kebaikannya tetap tidak kembali. Dia start create baru. Dia nak create balik 25 tahun yang dia telah hilang tu. Sebab tu Imam Nawawi sebut murtad ini adalah jenis kufur yang keji. Walaupun banyak jenis kufuran, di antara kufuran yang buruk, yang keji ini adalah murtad. Sebab ia menyebabkan kita kehilangan semua yang kita usahakan daripada sebuah kebaikan-kebaikan. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan perempuan serta sedang mendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Qala wa qad kathura fiha zazzamani at-tasahulu fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum anil islam wala yarawna dhalika dhanban fadlan an kaunihi kufran wal a'yadu billahi ta'ala. Wa qad kasura, dan sesungguhnya telah banyak, telah banyak fi hadha zaman, pada masa kita ini, kata pada zaman pengarang kitab ni lah, pengarang kitab ni sekitar, mungkin saya rasa dia sekitar 40 ataupun 50 tahun yang lalu lah kot, lebih kurang lah. Sebab pengarang kitab ni rahimahullah meninggal dunia pada tahun 2008. Dia cerita pada zaman dia, dia kata sesungguhnya telah zaman banyak pada zaman ini, lebih kurang tahun 2008 dulu ni kot. Dia meninggal pada tahun 2008. Mungkin dia karang sebelum pada tu, sekitar 10 tahun ataupun 20 tahun sebelum tu, sekitar 98 ataupun 80-an. Dia kata, dan sesungguhnya telah banyak fi hadha zaman, pada masa ini, at-tasahulu fil kalam, orang yang bermudah dalam bercakap, mengambil mudah dalam percakapan. Hatta sehinggalah, innahu sesungguhnya, yakhruju min ba'dihim, telah terkeluar daripada sebahagian mereka, alfazun, akan lafaz-lafaz, tukhrijuhum anil Islam, yang telah mengeluarkan pada mereka daripada Islam. Wala yaruna dhalika dhanban, dan mereka tidak melihat ianya sebagai satu dosa. Fadlan an kaunihi kufran, bahkan daripada keadaannya yang telah menyebabkan mereka terkeluar daripada Islam. Wal a'yadu billahi ta'ala, yang kita minta lindung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata masa ni ramai sangat, masa zaman dia, sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu, telah ramai orang yang bercakap mengambil mudah. Macam saya sebut tadilah, saya dengar, memang saya dengar direct, bukan dengar orang cerita. Sebab kebetulan tu saya ada di Syria masa tu, saya dengar orang Arab Syria dalam pasar-pasar, mereka sebut il'an rabbak, yang saya sebutkan tadi. Mereka sebut selain daripada itu, ukhta rabbak, ukhta rabbak. Robak ni maksudnya kakak Tuhan kamu. Saya tak tahu siapa dia pergi cerita kakak Tuhan. Saya pun tak boleh nak bayang kok. Tapi bila disandar Tuhan ada kakak, tak betul lah. Kemudian ada di kalangan mereka yang sebut yil'an Israel, celaka Israel. Yang ni saya tanya kat sahabat Arab, orang Arab Syria. Dia sebut apa tu? Dia kata yil'an Israel ni maksudnya celaka Israel lah. Saya tanya dia, kenapa dia sebut celaka Israel? Sebab mereka kata, bagi mereka, bagi orang yang cakap ni, orang Islam, bukan orang kafir, orang Islam, tapi perbuat percakapan itu menyebabkan terkeluar dari Islam. Sebab bagi mereka, Israel yufarriqul ahibbah, Israel ni telah memisahkan di antara dua yang saling mengasihi. Yalah, bila dia cabut nyawa, mati kan, maka suami yang kasih pada isteri terpisah, maka ayah dan ibu yang kasih pada anak terpisah. Jadi saya kata kat dia, Israel, saya kata kat orang Arab, sahabat-sahabat Arab, Israel cabut nyawa dengan perintah Allah. Dia kata, iyalah kita pun tahu, tapi mereka ni jahil. Tapi jahil itu, para hadirin tuan-tuan dan perempuan, sedang hadirin dan juga sedang pendengar, jahil itu tidak menyebabkan dia terpelihara. Bila dia cakap kalimah-kalimah murtad, maka dia terkeluar dari Islam. Dalam Quran kata apa? Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur lalu mereka terkeluar daripada Islam. Bukan kata sebab dia jahil kira tak jadilah kot. Nah, kalau seorang suami disebabkan kejahilannya, dia tak tahu, dia nak melawak, dia nak bersenda gurau dengan isterinya, dia kata kat isteri dia, aku cerai kamu, jatuh talak kat isteri dia. Saya ingat masa saya kecil lagi, taklah kecil sangat, dalam darjah-darjah, tuan saya kebetulan tu imam juru nikah. Kita ingat apa yang berlaku, duduk dengan dia, ikut dia. Ketika itu ada sepasang suami isteri datang. Suami ni sebut kat tuan saya, dia cerita di Palabatah Kedah. Dia kata dia terlafaz talak kat isteri dia, cerai. Bukan bergaduh tak? Tanya tuan, tanya bergaduh ke? Dia kata tak bergaduh. Hari itu dia balik, bini dia bagi ayak dalam gelas, dia minum ayak sejuk, seronok lah, bahagia. Tapi dia nak tengok, dia nak test bini dia. Dia nak test tengok bini dia rasa apa. Dia pun habar kat isteri dia, abang cerai awak. Isteri dia terkejut, kenapa macam tu? Dia kata jangan marah, lawak ya. Lepas tu jadi isteri dia ajak mai jumpa dengan Tok Wan. Tok Wan saya ni masa tu imam lah, tanya. Saya ingat lagi ayat Tok Wan tanya kat tu. Dia kata tak jatuh kot no, Tok Imam no. Sebabnya saya bukan niat, tak ada niat. Melafaz tu nak tengok reaksi dia, dia nak menangis ke, dia nak anggap gurauan ke. Ingat lagi Tok Wan tanya, masa cakap tu mabuk ke? Dia kata tak mabuk. Gila ke? Tak gila. Jatuh talak. Pergi jumpa mahkamah. Pisahkan lafaz tu dekat mahkamah. Sebab dia nak tengok reaksi dia. Dia tak beriktiqat pun makna lafaz tu. Dia tak beriktiqat pun dalam hati dia untuk menceraikan isteri dia. Dah jatuh. Itu baru cerai. Kalau murtad pun begitu juga. Contohlah seorang tu tiba-tiba dia main nak tengok reaksi kawan-kawan ni. Pergi cerita kawan-kawan dia, eh, aku masuk Kristian dah 2 hari dah. Nak tengok kawan nak marah tak? Kawan marah. Dia kata, aku melawak. Tak, hukumnya terkeluar dari Islam. Tu dia kata, walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman.
1: Allahumma

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah, Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah kan, ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan, isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. And so akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah bahu kan, kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam,
3: hashtag penyiaran jakim.
5: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayo sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat di Universiti.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Dua hari lagi. #PenyaranJakim.
2: Mulakan pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua pendengar setia Nasional FM. Khasnya untuk pendengar setia tiga suara. Hari ini walaupun tiga suara, tapi ada dua suara je lah. Dia dan juga Sonic akan teman anda untuk edisi hari Isnin Minggu Baru, 15 Jun 2026, dah pun memasuki 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Jadi esok akan ada sambutan Ma'al Hijrah. Lepas tu kita akan masuk ke tahun baru kan, untuk tahun Islam. Jadi sama-samalah kita perbaiki diri, muhasabah diri dan salam subuh untuk semua. 5.51 minit pagi tadi dah pun berkumandang azan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya, Seremban, Shah Alam, Ipoh Perak dan juga Georgetown, Pulau Pinang. Jadi selamat menunaikan solat fardu subuh ya. Celik mata tau, walaupun mata rasa macam digam-gam je. Kenapa? Tengok bola. Jerman pesta bola malam tadi menentang Kurasa, yang mana pesta golnya 7-1 Ini untuk kumpulan E. Okey, dan tahniahlah untuk peminat pencinta kumpulan Jerman. dahsyatlah. Tapi itulah dia. Ini baru peringkat permulaan, jauh lagi perjalanan untuk anda tunjukkan sokongan anda. Dan terima kasih untuk Aizat Azam GBH malam tadi. InsyaAllah ada banyak lagi perkongsian menarik menanti anda. Kita layan dulu Najwa Latif, Cinta Muka Buku.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: pagi anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Baik, terus kekal mendengar Nasional FM sentiasa di hati. Awal pagi ni macam biasa bertemankan tiga suara. Okey, 6 pagi hinggalah pukul 10 pagi. Dan kena melekat, kena set frekuensi anda dalam kenderaan. Okey, dekat butang nombor 1. Lepas tu save. Jangan tukar-tukar lagi dah. Masuk je kereta, tekan butang 1, Nasional FM. Lagipun Nasional FM adalah radio bahasa Melayu yang utama untuk bawakan kepada anda lah perkembangan Piala Dunia 2026. Okey, awal pagi tadi Jerman pesta bola 7-1 melawan Kurasa, dan baru je selesai perlawanan kumpulan F, Netherlands bertemu Jepun. Nampaknya seri 2 sama. Jadi ini antara saingan awal. Sama-sama kita nantikan siapakah yang bakal mara ke semifinals. Kejap lagi pukul 7 pagi akan menyaksikan perlawanan antara pasukan Ecuador dan juga Côte d'Ivoire. Kejap je lagi. Lepas tu pukul 10 pagi ada pasukan Sweden menentang Tunisia. Itu pun kita akan bawakan juga. Hari ini Nazri diterbangkan khas untuk bawakan kepada anda menerusi saluran Sukan Plus dan juga saluran TV OK untuk Piala Dunia 2026. Sambil-sambil anda dengar dan juga ikuti perkembangan World Cup untuk FIFA ni. Ini sedikit info untuk cuaca, yang mana Met Malaysia sedang pantau rapi perkembangan fenomena El Nino yang dijangka akan mula mempengaruhi cuaca negara kita lah dalam tempoh terdekat ni. Berkemungkinan akan berterusan sehinggalah awal tahun 2027. Met Malaysia juga ada menyatakan fenomena ni dijangka akan menyebabkan cuaca lebih panas, kering daripada biasa, khususnya sepanjang monsun barat daya yang dah pun bermula 14 Mei lalu dan dijangka berterusan sehingga September. Jadi boleh perbanyakkan lagi lah minum air kosong supaya anda kekal hidrasi, kekal bertenaga, kekal sihat. Okey, jom. Kejap lagi ada info sihat nak cerita tentang berdengkur. Siapa berdengkur? Tak payah angkat tangan. Kekal bersama kami Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: Kawanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

0: dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, selamat pagi semua. Semoga dalam keadaan yang baik, sihat, mata boleh celik lah.
2: Ya, betul. Jadi, terima kasih juga ya untuk semua yang terus saja bangun ya pada pagi ini untuk terus saja mulakan tugasan.
1: Okay.
2: Almaklumlah, ya untuk Piala Dunia ni, perlawanannya memang setiap jam tau.
1: Itulah tu.
2: Awal pagi ke pagi, tengah hari lah. Jadi mungkin ada di kalangan kita ni peminat bola ni, yang paling penting kita nak anda sihat jugalah eh.
1: Betul. Walaupun kena bersengkang mata demi pasukan yang anda nak tengok. Tahniah kita ucapkan untuk penyokong-penyokong Jerman, Jepun, Netherlands seri. Dua sama. Lepas tu kalau ikut ini, awal pagi tadilah. Nanti ada lagi yang akan beraksi sekitar pukul 7 pagi dan juga pukul 10 pagi.
2: Ya, betul. Macam kata 7 tu, Jerman 7 tau dia. Ini antara jaringan yang paling banyak lah.
1: Pesta gol lah.
2: Pesta gol setakat inilah.
1: Setakat ni
2: 7-1.
1: Okey, kalau pukul 7, utama 7 pagi pun ada kejap lagi.
2: Ya, betul.
1: Teka penyampai tak ada.
2: Berkenaan dengan 7 ni, kita tambah 1 lagi.
1: Kenapa?
2: 8.
1: Oh, sebab?
2: 8 petanda bahaya tidur berdengkur.
1: Betulkah?
2: Ya. Jadi apabila kita tengok bola ni, kadang-kadang kita terlalu penat ni. Sampai kita berdengkur.
1: Alahai.
2: Dan juga berdengkur ni juga antara salah satu faktor untuk kita kalau kita travel dengan kawan-kawan kita kan. Kita rasa malu tau.
1: Tak, kadang-kadang kita tak dipilih lah.
2: Itulah macam masuk bilik saya berdengkur tau. Faham kan?
1: Akhirnya kita tak dibawa lah sebenarnya.
2: Ya. Yeah.
1: Okey, sebenarnya ada 8 petanda bahaya yang mana kalau kita ni tidur berdengkur. Okey, dia bukan habit, bukan tak ada petanda.
2: Betul. Okay,
1: jadi satu petanda yang pertama ialah pernafasan ni boleh terhenti ketika kita tidur.
2: Allah.
1: Kalau anda sentiasa tidur berdengkur.
2: Betul. Dan juga ya, mungkin anda terkena tekanan darah tinggi.
1: Okay.
2: Dan juga sakit kepala pada waktu pagi.
1: Okay.
2: Adalah petanda bahaya tau apabila kita tidur berdengkur ni.
1: Okay. Antara petanda bahaya tidur berdengkur ni, tercungap-cungap.
2: Allah.
1: Atau tersedak ketika tidur. Bahaya.
2: Bahaya. Kemudian rasa mengantuk berlebihan di siang hari.
1: Okey.
2: Kita dah tahu dah orang tu berdengkur kuat malam, berkemungkinan dia akan mengantuk berlebihan.
1: Okey. Lepas tu dia susah nak bagi tumpuan dan dia akan sakit tekak lah masa dia bangun tidur. Kalau tidur tak berdengkur, dia tak ternganga, pernafasan yang dilalui ketika tidur tu normal.
2: Ya, betul.
1: Maka hidoklah kering tekak.
2: Kemudian dia sakit dada pada waktu malam. Jadi itu antara bahayanya apabila kita tidur berdengkur ni.
1: Okey.
2: Yang paling penting tau, kita kena pastikan keselesaan tempat kita tidur itu. Katil kita, tilam kita dan juga bantal kita.
1: Jadi kalau pasangan kita mengadu, awak ni malam tadi saya tak boleh tidur sebab kenapa? Bukan sebab tengok bola. Tapi sebab dengar awak berdengkur tu kuat betul.
2: Betul.
1: Dapatkanlah rawatan eh.
2: Ada orang dah imun dah dengan pasangannya berdengkur.
1: Ada yang tidur mati.
2: Tapi apabila pasangannya satu malam tak berdengkur, dia pula risau.
1: Tapi okay, ya apa orang tua ni?
2: Kadang-kadang mereka juga menggunakan produk-produk lah.
1: Yang contoh tampal dekat sini.
2: Tampal dekat hidung tu. Jadi sebelum tampal tu, bagi tahu dengan orang sebelah tau.
1: Okay.
2: Malam ni saya tampal tau. Tampal plaster dekat hidung.
1: Jangan terkejut pula.
2: Dah terkejut saya senyap pula eh.
1: Takut awak pula tak tidur nyenyak.
2: Betul.
1: Rindukan bunyi dengkuran.
2: Ya, kata-kata orang begitu tau. Cinta dengkuran ini.
1: Wah, awak sekarang ni asyik cakap pasal cinta je.
2: Yelah. Kita kena bercinta ke? Tau. Adalah. Ada.
1: Okay. Hari ni tak ada teka penyampai.
2: Okay, baik.
1: Sebab kita ada seleksi pagi khas hari ni.
2: InsyaAllah.
1: Bersama dengan beberapa stesen negeri lah.
2: Awak pakai jersey negara mana ni?
1: Ini Malaysia.
2: Ya, betul.
1: Sebab saya tengok bola dekat kedai mamak di Malaysia.
2: Wow.
1: Tapi topi saya topi FIFA.
2: Wow. Ya ke?
1: Ini topi FIFA.
2: Itu bendera ke?
1: Ini semua macam gabungan lah. Nampak? Piala FIFA dekat
2: Allah,
1: tengah ni.
2: Semua macam nak buka Facebook kan? Itulah, tak apa, tak
1: okay,
2: apa.
1: Okey, awak tu pakai apa tu?
2: Saya biasa saja. Tapi saya lebih memilih warna orange dan juga warna biru. Orange ni melambangkan Spain. Biru ni Japan.
1: Jersey. Yang tiga line tu apa?
2: Adidas awak kan? kerajaan.
1: Adidas lah.
2: Sebab bola kan, bola dia kan jenama Adidas.
1: Faham.
2: Kan. Yelah.
1: Okey, jom.
2: Okey, baik.
1: Kejap lagi eh. Teka penyampai tak ada. Tapi kita akan cakap-cakap sikit lah.
2: Ya, betul.
1: Okey, jom, inilah dia.
2: Nasional.
1: Baik.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Nak menang hadiah istimewa di Nasional FM? Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.

0: Minit Piala Dunia. Minit Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang bagi dirinya.
2: Okey, itu di antara yang anda akan dengar sepanjang perlawanan Piala Dunia berlangsung, Minit Piala Dunia.
3: Ya, betul. Jadi bermula 11 Jun hinggalah 19 Julai 2026. Jadi pastinya kemeriahan orang kata Piala Dunia akan terus saja kami bawakan sebab kami adalah radio utama Bahasa Melayu untuk Piala Dunia 2026.
2: Betul. Okey, selain daripada ada Minit Piala Dunia, kita akan ada Gol Dunia RTM juga.
3: Ya, betul.
2: Kalau waktu pagi ni 8.15 minit pagi. Lepas tu kita ada Kopi Bola Pagi.
3: Ya, betul. Itu yang akan terus saja kita bawakan bermula 9.15 minit pagi. Makanya untuk tiga suara cakap, iaitu lorat, kita akan hentikan seketika lah.
2: Baik, kita rehatkan lah kan.
3: Untuk
2: kita sama-sama rancakkanlah.
3: Iyalah.
2: Kehangatan Piala Dunia 2026. 7 pagi nanti Ecuador akan menentang Cote d'Ivoire. Dan 10 pagi Tunisia menentang Sweden.
3: Ya, betul. Jadi anda boleh terus saja download aplikasi kami.
2: Okey.
3: Iaitu RTM Click. Jadi segala-galanya percuma tau, sebab apabila

0: Kita tengok rakan-rakan kita ulasannya juga yang cukup cermelang tau.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Amin. Terima kasih banyak-banyak semuanya lah.
1: Jadi boleh ikuti saluran TV OK.
0: Betul.
1: Dan juga saluran Sukan Plus. Bersama dengan tetamu-tetamu lah ya.
0: InsyaAllah. Jadi InsyaAllah. Mereka akan bekerja untuk bagikan info. Ramai yang tanya. Walaupun tak tanya lah. Ramai tanya Nazri. Mana Nazri dia?
1: Nazri cermelang.
0: Ya.
1: Di... Piala Dunia.
0: Betul.
1: Okey, jadi itulah dia.
0: Sebab itulah porte Nazri tau. Itulah dia kelebihan Nazri Fahmi Syukri.
1: Okey.
0: Sebab itulah kami lepaskan beliau.
1: Ya.
0: Ya, untuk terus saja bagikan info. Kalau nak tengok TV nanti, tengoklah Nazri di situ lah ya.
1: Okey, insyaAllah esok akan bersama dengan kita semula.
0: Kalau di situ dia memang pantas lah. Cergas ya.
1: Cik semua lah.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, hari ini teka penyampai tak ada hilang. Kita akan bersama dengan 7 pagi. Yeah. Utama 7 pagi.
0: Tapi kita teka lah. Saya Nurul Zahira Razzi.
1: Oh, nak teka juga?
0: Kita dua saja.
1: Okeylah, okeylah. Saya Siti Nurdati Zaidi lah.
0: Saya Nurul Zahira Razzi.
1: Okey, satu,
0: dua, tiga, lock. Lock. Okay, lock dalam hati tau.
1: Lock tau dalam hati. Mana pandai lah kalau menang pun lompat
0: lah
1: sendiri
0: lah. Betul.
1: Sebutlah goal.
0: Ya, yeah, Nurul Zahira Razzi.
1: Okey, jom. Megan Trainor, make you look.
0: Baik, inilah dia.
1: Nasirah.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menerusi akaun X. Majlis pemeteraan dijadual berlangsung di Geneva pada Jumaat. Lagi perkembangan mengenai Asia Barat dalam segmen luar negara. Semua rakan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat bagi memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tumpuan seharusnya terarah kepada usaha menyelesaikan segala permasalahan rakyat, terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan semua pihak berganding bahu.
1: Kalau dalam 3-4 bulan ni tersibuk soal pilihan raya, padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi tumpu, itu saya masih. Kalau tidak keanekaan tak apa, tapi maknanya kita harus tingkatkan kefahaman mengapa kerjasama dan mufakat itu penting, dan bila ada keperluan pilihan raya pada masa ini jalan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, ia hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Kementerian Sumber Manusia memperluas intervensi pekerjaan dan kemahiran bagi membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menterinya Datuk Seri R. Ramanan berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan berpasikan tiga fokus utama, dengan tumpuan pertama ialah peralihan dan sokongan kerjaya menerusi platform My Future Jobs. Fokus kedua pula menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran oleh Perkeso. Manakala ketiga melibatkan intervensi awal bagi sektor kritikal melalui usaha menapasi sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat, manfaatkan peluang peralihan kerjaya dan memperkukuh daya saing mereka. Ini pula usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota. Jelas Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, melalui WBL, segala pengalaman dan kepakaran anggota sepanjang berkhidmat dalam ATM akan dinilai serta diiktiraf kerjasama institusi pengajian tinggi.
2: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh menegaskan, subsidi bersasar kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
3: Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak, kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan, guna IC. Jadi itulah cara kita, kerajaan, dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Tiada kompromi terhadap pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan penguatkuasaan akan segera dikenakan terhadap mereka yang ingkar.
4: apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kitalah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa dan menggemparkan negara, Highland Towers akhirnya akan dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang terbiar sejak 1993 itu. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Yang di-Pertua MPAJ Hasrul Nizam Syar.
5: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak mungkin masih yang lama. Mungkin perbincangan itu dah ke arah sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu.
0: Hasrul Nizam Syar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda dua sama dalam aksi pembukaan kumpulan F di Texas awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Granberg. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembakan rendah. Skuad Oranye kembali ke hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan kumpulan E, juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol. Manakala Nico Schlotterberg, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nemecha masing-masing menjadikan 1 gol. Gol tunggal Curaçao pula diperoleh menerusi Livano Comenencia. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan E antara Ivory Coast dengan Ecuador di Philadelphia.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan perjanjian damai dengan Iran berjaya dicapai. Selat Hormuz akan dibuka semula pada Jumaat tanpa dikenakan tol dan Amerika Syarikat akan menarik balik dengan segera sekatan di laluan tersebut. Trump mengumumkan perkembangan terkini itu menerusi akaun Truth Social selepas Pakistan sebagai pengantara rundingan mengumumkan kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan beberapa siri pertemuan akan diadakan minggu ini bagi membincangkan pra-pelaksanaan yang akan menjadi asas kepada rundingan teknikal serta majlis pemeteraian rasmi. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 4 maut dalam serangan udara di Kem Pelarian Jabalia di utara Gaza. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disuting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Okey, Tiga Suara kembali lagi untuk terus berkongsilah kepada anda banyaklah tentang bola.
2: Ya, betul lah.
1: Masa.
2: Jadi segala-galanya kami bawakan untuk pendengar setia kami. Jadi terima kasih juga untuk rakan-rakan kita. Saya percaya bukan saja negara kita demam bola, tapi saya percaya juga sahabat kita yang mendengar di Brunei Darussalam juga. Ya, macam mana keadaan di sana
1: Kenapa tu? Ada yang tengah dengar ke?
2: Ya, macam biasalah. Ya, Aidiladha kita.
1: Okey.
2: Yang pangeran-pangeran kita semua. Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Macam mana? Tidur okey ke?
1: Harap semua okey. Jaga kualiti tidur, jaga kualiti kerja, kesihatan. Ada yang tanya hari ni kenapa tak ada, tak jumpa Facebook Live. Sebab hari ni Tiga Suara akan muncul di Selawat Pagi Malaysia,
2: InsyaAllah,
1: untuk berkongsi tentang demam bola Piala Dunia 2026.
2: Jadi kami nanti insyaAllah akan terus saja bergabung bersama dengan rakan-rakan kami, iaitu daripada rakan kita di Labuan FM dan juga di Langkawi FM. Jadi tiga stesen ini akan terus saja bergabung untuk terus saja bersama dengan pengacara. Selamat pagi Malaysia hari inilah.
1: Okey, jadi sambil-sambil kita menantikanlah untuk muncul di Selawat Pagi Malaysia. Okey, hari ini hadiah teka betul, alhamdulillah, tapi tak ada hadiah hari ini.
2: Khairul Azwan Arfa yang baca ya pada hari ini. Esok InsyaAllah kita kembali lagi untuk terus saja bersama-sama dengan anda. Esok kita boleh teka. Dan juga esok Nazri pun ada juga
1: Baik. Okey, sambil itu, ini tentang program Junior Innovator 2026. Semalam pun mereka sampai ke sini juga bersama dengan Menteri Ekonomi. Okey, katanya nak terus perkasa budaya sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik dalam kalangan pelajar dengan menyasarkan lebih kurang 3,000 penyertaan pelajar sekolah rendah dan menengah seluruh negara.
2: Jadi edisi kali ini bertemakan Di Sini Inovasi Bermula. Jadi buat julung kali memperkenalkan kategori murid berkeperluan pendidikan khas yang bagi mengetengahkan idea dan juga penyelesaian kreatif mereka.
1: Okey, ini program anjuran Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia KPM serta Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, termasuk Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, termasuklah RTM sebagai penyiar rasmi. Semalam penerbitnya Razliza Razak pun ada juga muncul di sini.
2: Jadi semalam memang kalau kita tengok gambar, memang semua mereka yang hebat bersama-sama. Ada Is Azlan dan juga Mama AJ.
1: Ramai semalam.
2: Ramai
1: Mira
2: pun
1: ada.
2: Ya Allah, Aizat pun ada
1: pun
2: juga.
1: Allahu
2: Akbar.
1: Lepas tu Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir pun ada juga. Datanglah memeriahkan konti Nasional FM bersama dengan tim Junior Innovator.
2: Okey, baik. Jadi ada lagi perkongsian menarik. Jadi siapa-siapa yang nak komen, siapa-siapa nak tengok kami, anda juga boleh terus saja ke Facebook rasmi Nasional FM. Nanti boleh komen, ada gambarnya.
1: Okey, ada gambar awak menyarung jersey negara Spanyol.
2: Spanyol, lawak Germany.
1: German.
2: Sebab German ni 7-1 kan. Sebab tu awak pilih tau dia nama. Hari tu awak tak sebut ku nama Jerman tau.
1: Biasalah. Kan, kita kena pilih yang bakal.
2: Tiba-tiba hari ni terus awak pilih Jerman.
1: Sebab Jerman pernah bergelar juara sebanyak 4 kali tau. Kali terakhir Jerman bergelar juara 2014. Jadi saya nak mengembalikan lah semangat Jerman.
2: Dan juga Spain, kenapa saya pilih? Sebab Ronaldo ni dia cipta sejarah tau. Nanti awak tengok apa yang Reza cakap
1: dalam minit ni lah. Apa nama dia? Minit Piala Dunia. Okey, tapi tahukah anda kejap lagi kita nak cerita tentang habuan Piala Dunia. Kenapa seluruh negara berebut untuk bergelar juara dunia, juara Piala Dunia.
2: Dia mesti ada habuan.
1: Ada.
2: Itu yang sebenarnya yang ramai tak tahu. Yang pastinya kita nak kongsikan dalam tahukah anda.
1: Bukan sikit-sikit, dek.
2: Dia horror tau, dek.
1: Kejap lagi lah horror. Kita layan dulu lagu lagu terbaru Andy Bernardi, Ding-ding. Lagu baru tau, Sonny.
2: Tahu.
1: Inilah dia
2: Nasional.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Tahukah anda?
2: Okey, tahukah anda?
3: Allahuakbar. Okey, ramai yang apabila kita sebut tahukah anda, ramai yang dah macam rutin harian mereka, mereka akan ke Facebook.
2: Okey.
3: Untuk tengok apa yang kita kongsikan. Tapi hari ini kita nak bagikan ruang kepada anda untuk terus saja mendengar sahaja tau.
2: Okey, tapi kalau anda nak respon juga tentang habuan ni, maklumlah bila sebut tentang duit ni, rata-rata akan jadi mata duitan.
3: Ya, awak lah.
2: Kalau rasa menggigil-gigil tangan nak juga, typekan respon anda tentang jutaan habuan ni. Boleh ke Facebook Live Nasional FM, sebab kita ada poster. Suami dah pakai jersey, saya pun dah pakai jersey. Boleh komen dekat situ.
3: Boleh komen tau.
2: Okey, tentang habuan Piala Dunia 2026, tahukah anda pasukan Piala Dunia 2026 boleh raih bukan sejuta, bukan 5 juta, tetapi puluhan juta dolar walaupun tidak menjadi juara? Bayangkan,
3: tak jadi juara dapat juga.
2: Ya.
3: Okey, baik, ini yang kita kongsikan untuk semuanya. Ramai menyangka hanya pasukan yang menjulang trofi Piala Dunia akan membawa pulang wang lumayan. Hakikatnya, setiap negara yang layak ke Piala Dunia FIFA 2026 sudah dijamin tau.
2: Bayangkan,
3: menerima jutaan dolar sebelum sepak mula lagi.
2: Okey.
3: Jadi untuk makluman semuanya, Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, ia merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan bertanding. Jadi FIFA turut memperuntukkan dana kewangan terbesar pernah diberikan dalam sejarah kejuaraan ini, mencecah kira-kira USD tau, $871 lebih 4 bilion ringgit.
2: Ya Allah.
3: Dan setiap pasukan yang berjaya layak ke Piala Dunia akan menerima apa dia?
2: Okey.
3: Allahu Akbar.
2: Itu cerita total tau.
3: Nah,
2: 4 bilion ringgit tu total eh. Okey, untuk wang kelayakan setiap pasukan akan terima 10 juta dolar. Okey, dan
3: 10
2: wang
3: juta dolar.
2: Iya, dan untuk wang persediaan pula setiap pasukan, ini macam preparation lah.
3: Ya. Yeah.
2: Setiap pasukan
3: macam
2: akan
3: pre-wedding.
2: Wah.
3: Contoh lah.
2: Okey, akan terima wang persediaan 2.5 juta dolar. Ini bermakna walaupun
3: meremang saya
2: untuk peringkat kelayakan, peringkat awal, pasukan tu tetap akan bawa balik sekurang-kurangnya 53 juta ringgit.
3: Allah. Menyesal saya tak main bola. Allah.
2: Awak kena lepaskan peringkat kebangsaan dulu.
3: Tak kisahlah.
2: Harimau Malaya.
3: Ya, bayangkan anda yang kalah pun dah dapat 53 juta dolar ringgit tau. Jadi pecahan hadiah mengikut pencapaian.
2: Okey,
3: dengar betul-betul lah.
2: Kita bermula dengan tersingkir lah.
3: Okey, yang tersingkir awal, jadi kedudukan 33 hingga 48 USD 9 juta. Jadi kalau kita convert duitnya, mereka akan dapat 38.25 juta ringgit.
2: Oh, segam kan?
3: Ini tersingkir awal tau.
2: Ini baru tersingkir awal.
3: 38 juta.
2: Okey. Untuk mereka yang lepas untuk pusingan 32, pasukan tu akan membawa pulang 46.75 juta ringgit.
3: Awak kan? Jadi untuk pusingan ke-16 tau. Allah, mereka, pasukan ini akan membawa balik 63.75 juta ringgit.
2: Meremang kan? Bukan sikit-sikit juta dia, banyak
3: Allah
2: juta dia.
3: Akbar.
2: Okey, untuk peringkat suku akhir pula,
3: Allah,
2: mana-mana pasukan yang berjaya melepasi peringkat suku akhir, mereka akan menerima 80.75 juta ringgit.
3: Okey, baik.
2: Duit, duit.
3: Saya takkan kalah dengan awak. untuk pasukan layak ke tempat keempat.
2: Okey, berapa?
3: Jadi pasukan ini akan terus saja membawa balik wang sebanyak 114 Allah juta ringgit. Awak kan?
2: Banyaknya duit. Ya Allah. Okey, tempat ketiga.
3: Allahu Akbar.
2: Okey, tempat ketiga untuk Piala Dunia 2026. Bayangkan, mereka akan membawa pulang 123 juta ringgit.
3: Allah, berdebar ya. Semua. Yang mendengar kita pada waktu ni, yang mendapat naib juara.
2: Okey.
3: Di kedudukan tempat yang kedua.
2: Okey.
3: Jadi pasukan ini akan terus saja membawa balik wang tunai 140 juta ringgit.
2: Ya Allah, banyaknya duit. Okey, kita dah macam umur pemenang apa pertandingan nyanyian lah. Konsert eh. Okey, juara dunia kita sebut sama-sama eh.
3: Okey, baik. Juara dunia
2: akan membawa pulang wang tunai bernilai
3: 212 juta ringgit.
2: Ya Allah. Manalah taknya semua berebut untuk bergelar juara
3: Piala Bayangkan
2: Dunia.
3: Anda lah eh.
2: Bayangkan trofi sahaja kita kongsikan minggu lepas 94 juta ringgit harga dia
3: eh.
2: Ini bukan termasuk dalam tu tau. Tak. Ini apa ni orang kata dapat hadiah untuk wang sahaja.
3: Okey, baik. Dan jumlah ini belum termasuk bonus khas daripada kerajaan, penaja atau persatuan bola sepak negara masing-masing tau. Jadi pendek kata, dalam Piala Dunia 2026 bukan saja trofi menjadi rebutan, malah ganjaran kewangan yang bernilai ratusan juta ringgit turut menanti pasukan yang berjaya melangkah jauh dalam kejohanan paling berprestij di dunia tau.
2: Betul. Okey, jadi ini antaranya lah. Jumlah ni kan belum termasuk bonus khas lagi.
3: Betul.
2: Daripada kerajaan negeri mereka.
3: Belum.
2: Penaja atau persatuan bola sepak negara masing-masing. Bayangkan eh. Jadi ini antara ganjaran duit lah untuk Piala Dunia 2026. Sekarang kita dah tahu kenapa semua pasukan negara di seluruh dunia berebut.
3: Ya, betul.
2: Nak
3: bayangkan
2: masuk,
3: anda tersingkir awal saja dah dapat dah duitnya. Tersingkir je dah dapat 12.5 juta tau.
2: Ui, mantap.
3: Okay. 38 juta.
2: 38 juta.
3: Tersingkir awal dapat 38 juta ringgit tau.
2: Bayangkan eh. Jadi itu antara wang ganjaran lah yang akan membuatkan kita berpinau matanya pagi-pagi ni. Semoga anda pun terus syargas pagi ni, dapat semangat booster bila dengar, walaupun bukan kita yang dapat. Tapi tak apa, kita ambil semangat untuk pasukan kita eh.
3: Allahuakbar.
2: Okey, jom kita nak berhibur. Sambil-sambil tu mungkin anda boleh respon kalau anda nak jadi pasukan, nak jadi pemain bola untuk pemain bola pasukan mana eh.
3: Betul lah ya.
2: Di gambar
3: respon tau. Okay. Ada gambar saya juga dia yang sangat luar biasa.
2: Pakai jersey katanya.
3: Jersey Spain tau saya pakai.
2: Jom kita dengar waka-waka dulu eh.
3: Baik.
2: Inilah dia.
3: Nasional.

0: Okey, itu dia. Shakira dengan lagunya Waka Waka.
1: Ya, betul lah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk ada respon kami di Facebook. Marsa Saleh dia kata lumayan dah berbaloi ikut perlawanan bola sepak ni.
0: Okey.
1: Biarpun tidak memenangi perlawanan tapi tetap dapat hadiah lumayan terbaik perlawanannya.
0: Okey. Abul Hasbullah dia kata German power.
1: Ya, Aris Kairis dia kata tiga suara terbaik lagi-lagilah gabungan Dia dan juga Nazri. Dia dan juga Sonic.
0: Awak rindu Nazri ke tu?
1: Itulah kan. Sebab pasal bola ni kita akan teringat tentang Nazri.
0: Yelah.
1: Sebab yelah sebutan-sebutan nama-nama pemain ni. Kepakaran orang tertentu saja boleh sebut dengan tepat tau.
0: Betul. Okey. Ima Dejima pun tengah dengar kita.
1: Anak dah besar dah kan. Dah boleh berjalan eh.
0: Dah boleh terbang dah.
1: Awak kah? Awak ingat dia ni rama-rama kita.
0: Dia kata mata dia terbuntang pagi-pagi ni.
1: Ya.
0: Sebab dengar tentang duit juta-juta ringgit.
1: Ya, nampak Ima tu ya, mata Twitter ni sangat ya.
0: Okey. Lagi?
1: Okey, baik. Kita juga ada Z Easy dia kata assalamualaikum selamat pagi tiga suara.
0: Okay.
1: Dia dan juga Sonic.
0: Uh-huh.
1: Awang Supian dan Awang Hussein pun komen tau.
0: Oh, ya, dia kata apa lah?
1: Dia kata lumayan.
0: Oh, nampak kat situ. Dia Nawai pun komen juga.
1: Yelah.
0: Okey, ni Masyah Rasul dia kata assalamualaikum selamat pagi tiga suara. Terbaiklah.
1: Nen dia kata untungnya kalah pun dapat duit juta-juta. Sebab tu apabila mereka masuk ni, mereka tak nak kalah tau.
0: Yelah.
1: Mereka nak menang. Sebab semakin mereka kepusingan seterusnya, gandaan untuk wang itu berganda-ganda tau.
0: Okay, Marsa Saleh lumayan dan berbaloi ikut perlawanan bola sepak Piala Dunia. Biarpun
1: betul,
0: tak menang perlawanan tapi tetap dapat hadiah lumayan terbaik.
1: Terbaik lah eh. Jadi semua yang terbaik, jangan lupa untuk terus saja komen. Kita dah letakkan poster saya dan juga Dia di Facebook Nasional FM.
0: Okey, kejap lagi ada tular. Tapi sekarang ni kita nak bersama dengan Aini untuk laporan trafik.
1: Nama baru tau, Aini.
0: Yes. Okey, jom kita dengarkan laporan trafik. Silakan.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Laporan trafik hari Isnin 15 Jun 2026 pada pagi ini akan dimulakan di Lebuh Raya Utama. Di bahagian utara, di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mula bertambah dari Perai ke Pulau Pinang. Beralih ke bahagian timur, E8, aliran trafik masih lancar di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2. Seterusnya, kita ke bahagian selatan, di Lebuh Raya Plus E2, trafik mula perlahan dari Putera Mahkota ke Bangi, manakala mulai sesak menuju ke Pusat Bandar Kuala Lumpur. Sedenak ke Kulai, Bandar Dato' On ke Pandan. Kita menuju ke sempadan negara di selatan tanah air. Di Tambak Johor E2 dan link kedua E3, trafik sesak dari Johor Bahru ke Singapura. Tinjauan trafik di Lebuh Raya Lembah Kelang, trafik mula bergerak perlahan di kebanyakan lokasi di Lebuh Raya Utama. Antaranya, di Lebuh Raya NKVI E1, trafik perlahan dari Setia Alam ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Kesas E5, daripada Plaza Tur Kemuning ke Highcom, Sisil kewajipan. Di Lebuh Raya Elit E6, trafik mula meningkat dari Gamuda Curve ke Bandar Sarjana Putra terus ke Sisil. Lebuh Raya NPE E10, perlahan dari Angkasa Puri ke Bangsa, Taman Maju Jaya ke Plaza Tol TJS2 dan Kuchai Lama ke Pantai Dalam. Lebuh Raya LDP E11, trafik meningkat dari Pucung Utama ke Pucung Intan, perlahan dari Plaza Tol PJS ke PJS 2 dan Pencala ke TDDI. Lebuh Raya Ferk E18, perlahan dari Sungai Ramal ke Unipen, Sungai Cua ke Sungai Ramal, Balakong ke The Mines. Lebuh Raya Sprint E23, perlahan dari Plaza Tu Damansara ke Kayu Ara. Dan akhir sekali di Lebuh Raya GCE E35, perlahan dari Plaza Tu Bukit Jelutong ke persimpangan Jalan Montfort. Pastikan kenderaan dan diri anda dalam keadaan baik. Patuhi peraturan lebuh raya, fokus pada pemanduan dan awasi sebarang halangan di setiap lorong yang digunakan. Peka dengan keadaan sekeliling. Berwaspada dengan cuaca yang tidak menentu. Hubungi kami di talian 1-800-88-77-52 dari jam 7 pagi hingga 10 malam jika berlaku insiden dan anda terperangkap dalam kesesakan luar biasa. Ikuti kami di aplikasi X dan TikTok LLN Infotrafik dan Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Anda juga boleh memuat naik aplikasi 7 di Google Store atau Apple App Store untuk mengetahui perkembangan trafik semasa. Saya Harul Aini melaporkan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama Sonic dan Dia di National FM. Sekian, terima kasih.

0: Masa semakin suntuk.
1: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tandas Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
2: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Apa yang tular?
4: Okey, boleh cari poster Tiga Suara, Dia dan juga Sonic di Facebook Nasional FM. Boleh komen kat situ, eh?
5: Ya, betul. Ramai dah komen dah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Anda semua ni memang luar biasa, tau. Sebab pagi ni memang hebat, tau. Kalau dibandingkan ketika Aizat lah ke udara malam.
4: Awak kan?
5: Oh, Aizat pun ada di sini. Aizat, Masya Allah.
4: Penerbit untuk
5: saya pagi. Dia ni sangat luar biasa, tau. Saya respect dengan Aizat ni. Dia tak balik lagi, tau. Daripada pukul 12.30 malam tadi sampailah sekarang.
4: Tak tidur lah lagi ni.
5: Ya, lepas ni awak kena tidur, tau, Zat.
4: Tidur, tau. Sampai esok jangan bangun-bangun.
5: Ya, awak kan. Jadi dah lah tak sihat sangat.
4: Ah, janganlah.
5: Dia memerlukan pills, tau, dalam kehidupan dia.
4: Okey, jap, eh.
5: Okey. Okay. Mana suaranya? Awak sokong pasukan apa?
6: Saya sokong Spain.
4: Oh, sama dengan Sony.
5: Siapa pemainnya? Awak kan.
4: Okey,
5: baik.
4: Tular.
5: Allahu akbar, dia nawai.
4: Tular ni sesuatu yang mendebarkan. Disebabkan tak ada video, kita bayangkan apa yang terjadi.
5: Ya, betul.
4: Terbabas, terbalik dalam hujan.
5: Allahu akbar. Jadi ni kisahnya di mana sebuah kenderaan jenis Produo Alza dilaporkan terbabas dan terbalik selepas melanggar lopak air ketika hujan dalam satu kejadian di laluan Jalan Ipoh menghala ke Jalan Kuching, Kuala Lumpur. Jadi insidennya berlaku sekitar pukul 6.29 petang itu tular di media sosial menerusi rakaman video papan pemuka kenderaan lain yang kebetulan berada di lokasi tersebut.
4: Betul. Okey, Produ Alza ni dia duduk lane paling kanan.
5: Oh, dia tak berdiri?
4: Tak, dia baring.
5: Awak kan?
4: Dia berada di lane paling kanan lah. Okey, kereta yang dashcam ni dia di lane tengah. Jadi dia berjaya lah merakamkan keadaan Produ Alza ni dia terbabas dulu. Lepas tu tiba-tiba terbalik, yang mana dia hilang kawalan apabila dia langgar air tu sebelum dia berpusing dan terbalik. Sebab masa tu hujan sangat lebat. Okey, dan keadaan itu dipercayai jadi punca lah daripada satu fenomena yang dipanggil sebagai aquaplaning. Aquaplaning ni iaitu situasi tayar kenderaan ni gagal mencengkam permukaan tayar, permukaan jalan, sebab ada lapisan air dekat tayar kita. Dan sekaligus menyebabkan pemandu akan terbabas dan sukar mengawal kenderaan. Bila dia berpusing tu kan, Sony? Kalau jalan tu dia baru mula nak hujan, air tu mula-mula jadi sikit. Tapi bila tayar tu berpusing, air tu akan jadi tebal.
5: Awak terangkan saya ni, memang saya tak ada kereta lah. Saya tahu dia. Awak kan?
4: Saya bagi gambaran, mungkin ada pendengar kita yang pertama kali dengar, adik-adik kita yang baru nak beli kereta. Ini pengalaman hati-hati tau.
5: Jadi kejadian itu turut menjadi peringatan kepada pengguna jalan raya agar lebih berwaspada ketika memandu dalam keadaan hujan. Faktor seperti kelajuan, keadaan tayar serta tidak balas pemandu memainkan peranan penting dalam mengelakkan kemalangan seumpama ini.
4: Betul.
5: Saya percaya juga tayar kereta tu kena ada bunga, tau.
4: Betul.
5: Sebab bunga itu sangat penting. Macam kita, kalau kita tengok orang tu cantik, hati kita akan berbunga-bunga. Kalau cinta, kita tengok orang tu tak berapa cantik, bunga tu hilang.
4: Maknanya haus dah tu.
5: Awak kan. Begitulah.
4: Dan setiap corak yang ada pada tayar tu ada kata kegunaan dia masing-masing lah. Satu, bila tayar kita dah kita panggil botak lah, nipis kan, kena
5: botak,
4: tukar.
5: Betul-betul.
4: Sebab air tu tak boleh nak lalu di celahan-celahan corak tersebut yang boleh menyebabkan aquaplaning ni akan berlaku.
5: Jadi itulah situasinya. Jadi mungkin ada di kalangan kita malam tadi tak cukup tidur sebagainya. saya percaya ada di kalangan kita ni peminat bola yang sangat fanatik. Sebab kita dah tanamkan dalam fikiran kita bola ni hanya beberapa tahun hanya muncul sekali je.
4: Ya. Yeah. Empat tahun sekali eh?
5: Empat tahun sekali. Okay,
4: jadi hati-hati ketika memandu. Apatah lagi dalam keadaan cuaca hujan. Dan termasuklah kalau anda keletihan juga eh.
5: Betul. Jadi anda boleh terus saja komen. Komen dan juga insyaAllah kita akan bacakan komen anda. Mungkin ada di kalangan kita nak komen pasal bola ke apa-apa. Kita akan baca tau.
4: Okey, jom cakap tentang bahaya di jalan raya ketika hujan terbabar dan terbalik. Ini dia Lukman Podolski. Bahaya.
5: Allahuakbar.
4: Ini

0: Mini Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan bahawa faktor usia bukanlah penghalang.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
2: Okey, 7.52 minit pagi. Selamat pagi semua. Boleh buat turun aplikasi RTM Klik untuk anda dapatkan perkembangan Piala Dunia 2026.
3: Ya, betul lah. Muhammad Ridwan dia kata tahu berkenaan dengan tayar tadi lah. Dia kata, Sony, perumpamaan bunga tu tak ngam.
2: Sony ni tengah dilamun cinta. Biarlah dia nak bagi perumpamaan apa pun.
3: Taklah, so apabila dia begini, kalau tayar tu berbunga, macam kita, kalau hati kita berbunga, keadaan tu lebih selamat lagi. Sebab emosi kita terkawal. Begitu juga dengan tayar. Kalau tayar tu kurang bunganya, maksudnya kurang kasih sayang.
2: Tak terkawal lah. Susah nak dikawal.
3: Ya, susah nak dikawal. Kalau kita memandu tu susah lah.
2: Ibarat kalau hujan tu, ibarat kalau manusia bercinta menangis lah.
3: Ya, dia macam cengkaman tu. Cengkaman cinta tu.
2: Ha, gitu.
3: Tiada tau.
2: Okey, Shiro Nakata dah ke?
3: Belum lagi.
2: Shiro Nakata, dia kata pernah duduk di situasi yang sama. Hampir kemalangan, tapi syukurlah masa tu nasib menyebelahi dia. Kejadian 3 tahun lepas, kereta dia hampir terbabas. Silap sendiri, lupa nak cek tayar. Rupanya tayar depan dah botak dan kurang angin.
3: Itu saya maksudkan tau, Ridwan. Dia kata, hashtag go Brazil.
2: Go Brazil eh. Okay, Nong Nong Queen. Assalamualaikum, pagi, tiga suara.
3: Selamat pagi.
2: Wah, dia kata dia sama tim dengan saya, German.
3: Oh, terima kasih banyak-banyak. Juga tadi, Eli Fatia. Dia juga menyokong German tau. Ramai penyokong German pagi ni eh.
2: Okay. Lepas tu, Hakim Hamzah, dia kata bayangkan pasukan Harimau Malaya, Malaysia, dapat masuk World Cup 2030. Mana tahu?
3: Betul. Jadi alang-alang, kita doakan terbaik.
2: Saya pun pakai baju Harimau Malaya ni.
3: Ya, betul. Sebab saya baru je Google berkenaan dengan pasukan yang menentang Jerman tadi. Sebutannya apa dia?
2: Kurasa. Kurasa.
3: Kurasa tu adalah negara pertama kali tau menyertai untuk Piala Dunia.
2: Betul.
3: Dan tahukah anda, penduduknya cuma 155,000 sahaja. Jadi mereka sangat teruja. Jadi ini adalah kemunculan pertama mereka untuk Piala Dunia 2026. Wah, boleh dipengulas saya kan.
2: Walaupun kalah, orang kata apa, di tangan Jerman. Jerman pesta bola lah, 7-1.
3: Jerman memang power, kuasa untuk bola sepak tau.
2: Tapi untuk kemunculan kali pertama ini, detik bersejarah bagi Kurasa sendiri. Dan kalau ikut ni, jurulatih Kurasa sendiri, Dick Advocat dia kata dia memang terharu lah.
3: Sebab tau dia,
2: pada usia 78 tahun,
3: bayangkan anda,
2: dia sebagai jurulatih dapatlah menyaksikan akhirnya hajat dia tercapai untuk menyaksikan Kurasa ni berjaya memasuki Piala Dunia dan melepasi saringan. Yelah, kalau sebut
3: dia mengalirkan air mata ketika pasukannya masuk dekat padang ni kan. Saya pula sebab dia kata sepanjang hidup dia ini pertama kali. Seluruh orang kata warga, apa nama sebutannya tadi,
2: Kurasa
3: ni yang sedikit tau, 155,000 penduduknya.
2: Betul.
3: Semua mengalirkan air mata tau.
2: Betul. Allah, walaupun Akbar tewas, tapi kemenangan kali pertama masuk melepasi peringkat kelayakan pun dah membuatkan
3: maksudnya
2: mereka gembira.
3: Maksudnya tewas tu, tewas di tangan bermaruah. Jerman.
2: Tewas yang bermaruah lah. Tapi
3: dia tewas di tangan Jerman, bukan tewas di tangan Sonic. Macam tu dia.
2: Okey.
3: Allah, sebabnya.
2: Aku rasa kena berbangga juga sebab bayangkan Itali yang pernah jadi juara 4 kali pun tak melepasi kelayakan. Mereka berjaya.
3: Kan?
2: Itu satu capaian
3: yang membanggakan. Itu yang saya tanya dengan dia tadi. Saya pertama kali tengok nama negara ini. Saya pun tak tahu macam nak sebut sebab ejaannya agak pelik.
2: Curacao.
3: Kalau saya cucikot macam tu lah. Tapi sebutannya tadi
2: Kurasa.
3: Kurasa.
2: Lebih kurang eh. Okey, jom ringkas 8 pagi menyusul. Saya kena tukar lagu ni sebab tadi saya dah letak lagu panjang. Tapi sebabkan kita mengulas pun banyak juga.
3: Ada terberang kan berapa minit.
2: Tak, ini bukan terberang. Ini lain. Ini drama band kayangan untuk anda.
3: Yelah.
2: Okey, lepas tu kita akan muncul untuk jam yang ketiga.
3: Okey, baik. Inilah dia Nasional.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa,

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 8 pagi. Perkembangan fenomena El Nino sedang dipantau rapi. Ia dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat dan berkemungkinan berterusan sehingga awal tahun 2027. Menurut Met Malaysia, fenomena itu menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei lalu sehingga September depan. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 yang menyaksikan kira-kira 80% dalam draf cadangannya akan dibentangkan di Parlimen dalam tahun ini. Pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, perkara itu diminta sendiri oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah yang menjaga MARA. Sebelum ini, Jemaah Menteri telah meluluskan kertas dasar bagi pengubalan Akta MARA. Sebanyak RM10 juta diperuntukkan bagi pelaksanaan program intervensi peralihan persaraan Angkatan Tentera Malaysia ATM, iaitu program pembelajaran berasaskan kerja. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu bagi memastikan anggota